Tebene kong avi nang odis hozau manta di Veneta la juti Cindy motok tebinai dadi motok di tebene kong avi dai tipe di gisom ku timpu ku mempai dia zu motok di kesemban bos kadazan do dongo sebab di ti insan po ketahuadan tu menaki nungau kau di ti kesemban bos kadazan manta po di jam ka 4 tong pon menit mun sebab di baino kada hivai do makin nungau kesemban do tada suvab isa ka timpun do jam kaapat tahu ngapad minit do min susuvab dadi tumiang bos na po makin nungau di kesembahan do sumusut miampai toko di DJ Katrina dari da kesembahan do bos do sina dadi hansan do avasi kapapanay kalaja dia zu do tadaur bai no tadaur minggu ko tepinay hansan no hidas temoy mo ketoy mo belakat mata di minamangun dadi Tovi nama tanda go siau nungki vadati bos na Hasan ku domino bos dopo ampus ku dompai dia zuh mantan pedi jam ko onom misuab di baino kada ko gogoh do makin ngau di kesemban dagai dead sebab VFM jadi dai nak mangavi namo tom tabi pibasan mantan dago Elis Marius bye bye.

0: 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。
1: 开启元气满满的一天，9:23送上王鹤野的大风吹。

我心爱的小马车，驰骋在夕阳里，夕阳和我们在一起，这一辈子难忘记。

Sabah VFM, Be Good.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
3: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.

0: Kira ni berlaku pemenikan suhu kok suasa panas. Ngendok pikak berjogo-jogo untuk ngelak strok haba. Ngamalan nginum buai anu sukup, ngelak senaman anu ukat. Sentioso undiam kawasan anu ngam kok landung. Sentioso ngendak tanda-tanda malek akibat kepanasan kok strok haba. Ngubung talian siam dikau-dikau amun teruak yen-yen tanda kok perlu bertindak lingau mesajuk badan ngabut tabangan ne teko.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
2: Dan sama.

0: Strok haba antawa panas pu berlebihan boleh berlaku amuk kita yang anda usah penopo dan sebetak suasa panas. Nalagan yonai engkau nutan usah tu. Sentiasa makai tupi antawa payung hamurun tak luar bangunan antawa rumah. Kenurangan aktiviti tak luar rumah. Sentiasa ko mekuan nginum buat pote mineral mensenpan nia ketuan kelong. Makai pakaian anu lunggar ko warna tarang. Nalagan pakai pakaian warna irom antawa warna patang. Mandi antawa makai kipas antawa ekon amun ruun tak diam rumah untuk mensajuk pu. Kenunangan nginum minuman manis, alkohol ko pengen kafe.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.

0: Sara le endo niak buar makai boy. Tenang bolorot tekok paip bay penake. Mun ngosek kudut mangkuk makai no boy anu bay senambut. Mun makai misin pemopo alap no penenuan. Makai no boy uran anu senambut untuk nata entenoman antawa ngosek kereta. Penakai no boy lebian pengosek daing. Manuk antawa rapa untuk nata pohon kansang no ngendak kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau tenombol teko paip amun merus impon makai no iyan-iyan pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut iyan jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Penetuan bangan peranak ndok nia muat berkorot tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron bana numbur talipaun antawa numbur handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school kok gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet.
1: Tenombol kemonsu bilik ntawar ruang sekiru nenyak penakai. Tenombol kemonsu is elektrik ko elektronik amunnyak penakai. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol saiz diki tapi eko. Barante keluarga ndok nombol sui su kipas ntawa alatan alih bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodun. Lagan temopo lebih muatan giom misin. Beluang peti air sentiasa tenombol erot bejo penuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan mengurangkan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinan isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Tentioso make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa jimat tenaga sebagai lengkap mengurangkan penggunaan elektrik.

0: Ingin resuk alap sensau? Nelagan mangan 2 jam sebelum turi. Dia matungan proses pemalapan badan palap. Lepatai handphone, kompanian yang barangan elektronik. Hingga kesan ni, boleh kurangan resuk alap turi. Nginum ikut boleh sebelum kau bau pung kau sensau. Sendiri ngisi boleh diom badan. Nginum boleh sebelum kau bau jo pung kau. Anu kelinihan rasut diom badan. Belan aktiviti meluas songot mentelu di minggu kapan muat regangan otot anunya ngendok masa betah. Pemilihan warna ko perarian bilik anu alap kenabang reso tepeturi. Matungan masa turi anu ngam nyang nginum nginuman anu ko langau kefen ko nigup sebelum turi. Turi anu cukup belanga kualiti kesehatan.
1: Bebelanja lu seodone engkau niat buar untuk mudahan perian ekonomi anu kenamat menteko sabaran setiap tahun. Muat pikiran engkau timos, nusun pikiran keesinan kau bebelanja nu cuma anu penting kau keperluan. Matungan pebidaan rego, muat pebidaan rego kau rego produk indo kau dah rego paling ngalap sebelum muat keputusan untuk beli. Kupon pengurangan kau rego tenar, maka kupon pengurangan antara rego tenar sebetak bebelanja. Medawan tak keperluan sebana, amnu belanja beli barang-barang anu suma bana-bana penerluan, nalagan keinginan beli pengurangan rego, oyo-oyoan anu mungkin niak penake. Beli eko, pembelian buruo eko, engkau lebih kena benanding pembelian runcit, nabang ngurangan makesin, dia masa jangka tak. Penalap kau penake barang betah, cara tu beli nabang ngurangan pembuaran kau pemakaian ekosin. Muat pertimbangan untuk nabang antawa, membuahkan barang betah anu kakal beli penakai. Muat pembelian diam talian untuk sealap naik. Belanja diam talian boleh jadi lebih sanang tetapi harus berhati-hati untuk ngelak penipuan. Belanja nunut keperluan ko enggai keinginan.
2: Gula sebenarnya ni penting kerana ia muan sumber tenaga pantas anu sanang posok tak diam badan ti. Tapi penggunaan gula anu lebih akan mempenik masalah penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti, kok pan mekerat impon. Kita boleh kurangkan masalah tu engkau ngedok pitu lingka ngawalan penggunaan gula. Antara ni yono, miko nginum buek putih atau mineral, suma ngedok desuduk teh atau mamisan dokon kok gula, susu pekat mamis, susu sejat atau krima mamis tak setiap anu inum teh. Ngurangan pengendoan makanan anu mamis atau bergula, ngelak makanan mamis sebetak mangan atau sebelum turi, gantian makanan pengusik buah, engkau buah-buahan, ngelak produk anu bengen gula langa, menek produk bentanda kurang gula atau nyon gula. Ngurangan pengendoan gula, dok ruman sentioso sehat.
3: Dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokom yoso, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul telung.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Tunutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Bersama ko, DJ Azmi.

Dan akan terima kasih kakak bersama Mekalai siaran sama Alabana 5 bagi bulan Julai 2026 bersama engkau kami diam siaran sama Alabana Lohatan dan bagi itu alhamdulillah kita bersama lagi. Dokok biasa 3 jam sini lekat pukul 3 gambut no pukul 4 pukul 5 sampai no pukul 6 kemuap. Sekiranya kamu ingin maku-maku lagu Dedek Bijo lagu-lagu Boy Paku, lagu-lagu Paku Bi tak live kami, komen Bijo tak live tu ataupun boleh Dedek Bi tak nombor kami kosong di kau siam 4 siam kosong pituk wow pituk wow ataupun Dedek Bi tak live TikTok tak kemuap tu. Minggu-minggu je kam harapanku you sedang diam pelanan pala-pala diam pelanan yang sedang ada live tu terima kasih dong lupa untuk tap-tap screen share-share lagi live tu supaya ramai lagi boleh bersama-sama. Okey, request Jomo kedua. Wow, CD tu awal banang request Jomo kedua. Engkau nombongan set-set debui aku bingi to yo belagu. Yo memang pandai belagu CD. Tapi terkelipat ku tila Jomo Minggo. Yo kau bongan set-set ni terkelipat ku orang debagi yang ingat ku Omel. Omel orang set-set ni. Jadi tak kampung yang penek teratiti yang ni yang pan. Kami memang pandai belagu. Nah. Ya napa dinakan-dinakan tak Suang Punggur. Oh, lekat kampung Suang Punggur pala. Wow, ni jarang-jarang lah ngogo Suang Punggur ya nian pan. Terima kasih Jomo-Jomo Suang Punggur bersama kok kiti. Bagi dinakan-dinakan tita minggu lagi. KB, Tuaran, Putatan, Papar, Kudat, Pitas, Kota Marudu. Mimun lah, minggu-minggu je kam. Terima kasih. Dong lupa tap-tap-tap-tap-tap screen. Terima kasih yang one gift. Ia nak berdinakan tak Kampung Rempayan Laut. Sihatkah Jomo Rempayan Laut? Ia nak berdinakan tak Gentisan Wak-Wak tu. Wak-Wak. Wow, Gentisan Wak-Wak. Ia nak ber Jomo Gentisan. Jomo Serusup. Jomo Berungis. Jomo Pensurun. Jembulang. Mengkabung. Terayung. Tambalang. Kinduk. Timbuk. Bolong Baru. Bolong Lama. Tong Gusi, Peninting, Sangkir, minggu lagi. Jawi-Jawi, Sembirai, Lebak Ingat, Lebak Moyo, Siasai Kumpang, Siasai Jaya, Siasai Tamu. minggu lagi, Jomo Pungkan, yang abar Jomo Pungkan, Jomo Giling, pen bersombong kok kita, terima kasih. Kasih niat serasi DJ, Kota Maruduk, Sabah, yang abar Salim, wow, lawak lah orang ni, Salim. Lagi-lagi-lagi Jomo minggu-minggu lagi bangun dinakan itu. Share-share lagi. Tap-tap lagi screen tu. Yang niat boy follow, follow-follow the doubt. Kita bi butang jatah follow link ni tekon bi. Amun niat lagi boy follow bi. Amun boy no, terima kasih oyo-oyo. Yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan. Jomo Lentigi. Yang abar dinakan tak Lentigi. Dinakan-dinakan titak bobot. Dinakan-dinakan titak ijuk. Tak linau. Minggu lagi tak pirasan. Pasir putih papar. Pasir putih papar. Pasir putih Labuan. Unko tak Labuan pasir putih ko. Kah aku salah. Minggu lagi tak Labuan. Tak Kesapang. Lokbok tu minggu. Lok embok. Assalamualaikum dinakan dari Bolong Baru. Yang abar Jomo Bolong Baru. Itu lagi Kampung Liang bersama kok kitipan. Assalamualaikum DJ, semoga sihat selalu dan murah rezeki. Amin. Jomo Dumpiring Bawah. Wow, Dumpiring Bawah. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Dumpiring Bawah tu Kundasang kok. Wah, Torong Tanah. Ui, minggu sep Torong Tanah tu. Terlampau tio sama pun Torong Tanah. Alap dinakan, syukur, alhamdulillah. Salam DJ Kampung Pokok Laut Kota Marudu. Yang abar. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Maku lagu. Okey, boleh lagu yang komen jo lagu-lagu bi. Dari Tahun Gusik KB. Yang abar Jomo Tahun Gusik. Terima kasih tap-tap screen. Yang niat lagi boleh follow, follow-follow the dao. Supaya kita boleh lebih rat. Luak Pulau Pinang. Ainan tu Jomo mau mesi dia buik tu kok. Yen abar tak Pulau Pinang. Hang hapa-haba. Baragai mu kok. Maku belanja lagu DJ. Boleh. Hadir Kontuaran. Yen abar. Salam dekat Brunei. Yen abar Jomo Brunei.
Lagi dekat minggu lagi. Komen lagi, komen. Supaya sanang lekti sekilo-kilo. Betiru kita sekilo-kilo lah dekat minggu. Un ke kampung yang boy-boy tatku. Putar untuk lagu Rosli Ali. Untuk hiburan kamu waktu. Salam lekat kampung Pompot. Jarang aku nak orang kampung Pompot. Terima kasih Haini. Itu lagi G-Pen hadir kon padawan. Oh, kami sayang kita. Kita sayang kami. Kampung Kuguran dari Kota Blut Sabah. Ami kajen saya ni cucu nenek lah ni. Janganlah cakap di sini. Kajap follow kudo. Follow. Yang ni lagi boleh follow. Okey, kita break dulu lah kau lagu nantu awal-awal sini. Awal lagi jomo maku lagu tu. DJ lagu edok DJ. Lagu edok nantu DJ. Jadi peling tu dok lagu pembuka tu. Agak-agak bian. Agak-agak bi lagu yen pembuka titak kamu waktu. Cuba teka bi dok. Boleh kah teka bi? Lagu pembuka pukul 4 kamu waktu ian. Lagu sama dok. Amun aku sok nak berlagu ni aku pandai. Sebab amun aku berlagu hujan. Jomo kedua teruak adat kampung. Sebelum jomo kedua pun lagi dikau lagu. Agak-agak ian. Dong lah agak-agak. Kak le bijolah. Okay, yang penting follow-follow yang ni lagi baik follow.

Somo pala umur nuko kakak kusyoko barat ni 28 tahun paniyo. Terima kasih dinakan kakak bersama mengkali siaran sama manuk-manuk lembukun mo kita tak pukul 4.20 minit kemuap. Salam DJ lo kampung embok-embok tu. Embok-embok tu minggo. Minggo lah, minggo embok-embok tu. Kampung minggo embok-embok tu kagai beragam tu. Assalamualaikum DJ yang abar ahadku. Kau teko kafe. Ahad tu kau teko kafe. InsyaAllah munya nalangan lah. Kan kita lan-lan ngogo ping iyan si orang tungan weh. Un maku lagu Jomo Pendusta, un maku lagu Jomo Kedua, un maku lagu Kebudayaan Bangsa, un maku lagu Insan The Minute, un maku lagu Teruak Adat Kampung. Sampai yomo aku bismillah. Tanda ni tak dikau Kisha DJ. Yenai bagai jo. Salam DJ lekat penunat penunat penimbawan. Penunat. Mana orang kampung ni bagai? Selekat kita mitu lah DJ. DJ Boyno kau turi. Kan uran mitu DJ di Sunset Cafe, KB, Kuala Abai. Aku ni boy-boy lagi kan aku ngogo ah. Assalamualaikum DJ Azmi. Waalaikumsalam. DJ ngintam ku tak kau ah? Ngintam aku. Ngini ngintam aku. Aku tu betah bana kita ni setemu. Boy-boy kah kita setemu? Tapi ini nenpan Maroko. Kok Maroko manang debui. Kok nek siapa yang pakai badu Maroko di lau. Lawak tahu Sunset Cafe lawak ah. Maku lagu ngintam tak kian ne kali ah. Mula-mula marak ngiyong ngintam. Aku boy bagi maku lagu ngintam kok. Bagi no lawak maku lagu yen selekat kita itu. Last-last selekat sampai bertiru kami ni boy-boy setemu lagi. Rupa ni ingin mau selekat pula. Tapi bayar ni lah. Kok kadang-kadang yang un bersomong kok kiti ni semesti ni gai menek bersomong kok kiti sebetar-betar ni. Kadang time kiti sanang baru gai akan sampai matai. Time kiti susah sendiam kambul tiniat temu gai. Paham kah? Paham kok? Badu hijau ah ni aku paham badu hijau tu. Kena janji kroke. Nantu aku lagu kroke Sabtu barat no aku tu DJ Echo Sound. Ang Sound sentiasa ada susah sana ya. Aku lagu Ungu Sebayan mantap. Okey. Lagi tap lagi. Okey, yen jo lagu ku, yen jo lagu pelingku pekale bijo. Mi musim uran tu pelingin dok lagu Dingkuruk. Dingkuruk, jo mu uran-uran turi kau memiading. Mendalam bana peribahasa DJ tu mangan diam kambul. Ya, bana mangan diam kambul. Sagut pendek betutur. Efek ku kemasi. Assalamualaikum DJ, maku lagu adat kampung. Jomo kedua no DJ. Jomo kedua. Yen maksud jomo kedua tu ah. Yen paham bi pasal jomo kedua tu. Adakah gai luman duangan ataupun yo luman dendangan setemu kok jomo yo jomo kedua ataupun dia berhubungan berkasih sayang kok jomo lain rupo ni kita tu ben ndo oke okay. Contohlah kok uran-uran tu yen tu alap turi iyalah turi lah mun ingin turi mangat mangat. Jomo kedua mangat DJ. Kok iyalah. Tapi mangat tu paling ngelor. Mun gak mangat paling ngelor.

Salam DJ Maku Lagu Rasuk Atai Kon Kam Karam Bunai. Terima kasih dinakan. Engkau nusik marak anu si ah betah niat setemu si anu ya. Ni aku boleh mengito orang ni pun niat terkilo aku. Maku lagu Rosmawar di Kukinasi. Ini tu sian lagi. Razima. Razima tu sian ah. Lagu ajat niat teko. Okey, lagi. Lagi ni nakan amun sempat pelingti. Yang penting follow dah dau. Yang ni ada bagi follow eh. Ni runggut. Tito bana aku dinakan itu Sarawak mutar kunuk dinakan lagu Ungu Sebayan. Kam tu ingin lagu sedih-sedih jo. Rengin nantu aku lagu rengin selekat kita itu. Okey. Lagi. Ndak aku dok iko enggo yang paling iko pinaku eh pelingti. Lagi selekat kita itu Ungu Sebayan. Rosmawar Unashim by peling kuna awal-awal pembuka siaran lagu Unashim. Kau no dendo. Okey, lagi. Un sepume. Yo kau maku lagu ka atau yento? Lagu bungo ataiku Gorgon beren kau berubah. Okey. Si Diang judu nek kesempayan. Inan tu lagi Si Diang mono-mono Si Diang. Lagu angan-angan un ka DJ. Maku lagu aku DJ. Boleh. Yang lagu ni.

Kudak lalang. Eh, tinau siapa aku ngendak kudak lalang tu. Salat dekit kau. Oh, sipak kudak gitu. Berin kau berubah. Okay, insyaAllah. Lagu rapat-rapat rebung nantu ngantu tu. Lagu Tomok DJ. Tomok? Kerati nu dilau Tomok mana aku give. So yo kam Tomok mana aku give. Seniat ni yo paham muan je nampak ni yo give. Assalamualaikum DJ, lagu serasi kita duangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siok lah anu, lagu kokok tek DJ. Nantu kokok ni siap tu, ingin kenakan kokok ni tu. Okey, dinakan penopku ya, dinakan iyan tu. Daling-daling ba DJ, daling-daling. Pasangan do lagu Umila-Umila M. Terima kasih dinakan tap-tap screen. Terima kasih yang boleh follow. Yang niat lagi follow ah. Jogo kamu niat follow. Si niat follow, betis ni kotol. Niat tu kau luman ngendak kahwin. Jogo kamu follow bidok aku. Sebelum amun kamu niat follow tapi ngendak, amun terus-terus bi kotol betis bi. Yo ne. Yo ne jogo negara.

Okey, Dena, kan kita berhibur dong kau lagu tu. Break-break dong kita tengok lagu tu. Boy pernah kulit sinsi ya, orang ni. Alah, kelipat kau orang ke kanak esik. Kali tu jualan lagu boy pendek ni tu. Mungkin dia tu sedih bana tu.

0: bersama ko DJ Azmi.
1: Okey, dengarkan kakak bersama Mekale siaran sama 47 minit kemudian. Terima kasih kakak lagi bersama-sama kau kami. Semoga Allah titipkan kesabaran buat DJ. Ya, alhamdulillah aku kakal sabar dan sentiasa sabar. Sebenarnya alat no sabar. Jadi slow-slow lah. Slow-slow lah kita melai diri dekat jomo yang nak paling sabar. Okey? Mula-mula padam di nombor ni. supaya kau ni posok chat ni. Tapi rupa ni posok pancet ni kok. Selepas saya kita akan mungkin blok ti yo. Tapi tekilo ni dikti kok. Tapi nak ngini dikti ngai dik ni. Selepas blok ti pemia ni set ni untuk memia kita. Masalah sampai di kau sabak pemia. Kok, tapi yang pun nak ngini, terima kasih. Walaupun ia bege, kena mat no kau nak bananku. Okay? Jawab aku, kena mat no kau nak bananku lagu tu.

0: Tajuk-tajuk abar ke Mobtu. Perintah sedia nambah alat mekanisme subsidi diesel bersasar. Pengusaha pertanian Senegina pengen pensijilan My GAB ko My Organic. Assalamualaikum ko, salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Kementerian Kewangan sedia sedembuak angkok perintah lah dia menambah alat pemelanan mekanisme subsidi diesel bersasar. Menteri ini Datuk Seri Amir Hamzah Marak kerjasama penting dia mengkolek bosuan ke biak diesel terutama ni membiak pertemban tak pedalaman. Nut ni perintah nut neliti ngok-ngok cadangan penambah alapan dia metongan subsidi peneteko tak pu anu layak sendiri ngurangan ketirisan. Beliau temuan Boyo program turun padang BSN Micro Financing tak tamu papar. Sebetak tu perintah rai melangah kuota subsidi diesel nang 200 liter tak teluk nang 200 liter tak 200 liter engkau lebih 220,000 jomo ampun kereta diesel tak selalu lat anu nerima kelapan. Untuk perkhidmatan pengangkutan penumpang entawa barangan permohonan subsidi buli benuat nang sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS Fleet Card. Dedau ni nandau pemelanan budi diesel tak dembuat stesen Selan tak Kota Kinabalu Datuk Seri Amir Hamzah Marak program mengkolek sampangan anu begialap. Sebetak tu lebih 220,000 pengguna tak seluruh lat terima kelapan inisiatif subsidi bersasar eh. Kejayaan hasil kerjasama erat antara Kementerian Kewangan, KPDN, Perintah Lat kok pan syarikat-syarikat Selan dia metongan pemelanan ni leman palap. Sendiri makai MyCard pengguna nut makai salap ni aplikasi Senedion lek syarikat Selan dia mesanang pembelian Selan diesel engkau subsidi. Sementara Fleet Card tak dia SKDS pan mekituan penerimaan anualap. Pemelanan programnya akan terus menetagap untuk kelapan subsidi bersasar kulit terkerso lepu anu bana-bana layak. Pengusaha pertanian terutama ni tak tungan tanak langah kundasang Senegina mengkulit pensijilan My Gap ko My Organic. Dia matongan hasil perharian peneluak engkau selamat pengen kualiti kok menuan piawaian keselamatan kakanan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Marak, pensijilan ne ngai kojo melangah keyakinan pengguna terhadap produk tempatan. Tapi pun mengkolek mentagap daya saing hasil pertanian Sabah. Bila temuan boi jo pelansaran program My Gap ko My Organic Kundasang tahun 2026. Kundasang anu terati sebagai tungan pemuluak hasil pertanian tanak langah pengen potensi jadi suntuk pemelanan amalan pertanian anu bagi alap.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Bersama ko DJ Azmi.

Ya, dia nak kena terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana 5.15 minit kemua. Posok tak jam ke telu. Diam segmen menek lagu. Jadi dengan buat lagu Aino Studio ku yang boleh pindah nenek dia bangun dinakan itu. Terima kasih boleh bersama-sama kau aku dari sini. Sampai nak teman de jam lagi kita bersama-sama. Kau pan mungkin un yang niat lagi ngeranti bahawa siaran sama tu setiap law pukul 3 ngambut pukul 6 kemuap. Bersama kau aku DJ Azmi, DJ Hizi, kau pan DJ Fatin, Telungan, Duangan Dendo, Dangan Dela, leso kami tu. Jadi semoga kami boleh muan dayagan pabaran kau pun maklumat-maklumat untuk kam yang sedang kau pun yang sentioso mekale kau pun nutan kami. Okey, DJ petekok kudu salam ku tak juduku. Barani Brian yo sun mendo betabanan aku ngagat. Ini kau dinakan. Ha, nek nadar. Yalah kok barang ling jomo sanang dong pina betah-betah kau amun teko judu kedung judu teko dong pina betah-betah kau amun rezeki kawinlah terus ni apa ya oyo-oyo pan buli sedong-sedong jo yang kawin oyo-oyo sampai muka pun pelamin ne adat dau-dau jo kok tapi yalah dari kitilah mau muat oyo buli ni muat oyo buli sedong-sedong buli yang penting nut tak kesan boy habis majlis eh kok amun habis no meh momon tumpuk no meh momon habis juga kawin ya no mongon pembeli mongon kambul kok jadi yen pan masing-masing kiting pandai-pandai jimat sin kok zaman-zaman betiru tu lagi kok perlu banas sin nyon pekoro niat perlu tak sin insan yen lagu pin lagu ling lagu eh kok jadi ingat-ingat kemelada tak lagu eh. Tapi yang pan doa aku lah bangun dinakan yang akan kahwin minggu tu, minggu bunda, minggu balik, buan tu, buan munda, buan balik, tahun tu, tahun bunda, tahun balik. Mudah-mudahan lah dipermudahkan momen urusan. Kau pan, ya, teko no judu bi, dong no pindah betah-betah. Kahwin no tek? Yang mesem kami tu kakal, judu kami mohon diam-diam pon kayu tu. Sabar je lah. Kok yan pan sabar eh separuh daripada iman kok kena masing-masing kita kok rezeki ti un rezeki kawin awal un rezeki kawin lambat un pan rezeki kuleksin panjang umur murah rezeki setemu kok yang emak kakal boleh setemu tem raya eh pan rezeki ni semestinya kawin jo rezeki kok kadang-kadang niat kahwin tapi bahagia kok keluarga kok. Jadi elah masing-masing kita kok bahagia nanti dong sedangki-dangki tak jomo kita ti jomo sanang kita pun ingin nemet sanang kita ti jomo susah tebangan ti jomo susah. Okey. Sealap-alap ni sabar jolah. Okey. Yo pasti akan teko. Lambat atau lingau yo tetap akan teko. Jadi sabar jo, sabar, sabar, sabar. Barat lagu tu pat-pat niat lagi ben judu teko kahwin sengendak motor je lah.

Ya sintak manus, tintak manis mau kita pukul 5.26 minit kemua. Kakak lagi diam segmen mene-mene lagu. Barat dinakan, assalamualaikum DJ. Pelingin dok lagu dunia atau saging-saging tujuku tak timbul berdinakan. Semoga gai mimon berdayak mengkale lagu tu. Timbul berdinakan. Oh, lawak lah. Bagi tu orang ni Portugal, France, Morocco kok. Yang tu berdinakan. Oh, ni telur non Morocco tu berdinakan tu kok. Ini yang pun terima kasih lah dinakan maku lagu. Lagi un lagi ingin menteko salam, un lagi ingin menteko-teko salam bi. Pat-pat aku mitu kena dombangin aku. Di minggu aku akan rehat. Kamu akan bersama kok DJ Fatin, DJ Hizi, DJ Fatin, DJ Hizi, DJ Fatin, DJ Hizi. Kok jadi kamu boleh maku lagu kak, kok tak gay lah. Aku Baron nang kampung Karambunai. Siaran sama Alabana. Terima kasih Baron. Inantu Abi Ahmad. Terima kasih Abi Ahmad, Pak Maksun, Mitu, Nantu, Siantu ni. Yomah ra orang ni Sian. Nantu yang lagi tu dah no risau pasal kahwin DJ. Kahwin-kahwin ni Sabtu. Amun ingin ceramah pasal kahwin maku, niat payah. Maku lagu jo lingku kok. Amun maku lagu, maku lagu. Dong no ceramah-ceramah kahwin-kahwin-kahwin-kahwin. Mana kamu?

Dinakan lagu-lagu tu tujuh ku tak dinakan-dinakan ti yang bau putus cinta, yang bau minggu limpas putus. Aku faham perasaan B. Yang paling bau tu di debuik lah, debuik. Tapi yang ini pun sabar jo, kerana bungo gaidok de kuntum, kumbang gaidok de yana kumbang bungo dan gaidok de kuntum kumbang. Ih, pandai bina memiak kajap lagu tu untuk kamu.

Dina kan kita tak tolong siaran no. Jadi sebagai penombor lagu-lagu tu untuk kam yang sedang bersama-sama mengkali, terima kasih bersama kau. Aku dari pukul 3 sini ngambut no sikot-sikot pukul 6 ke muap tu. Sekiru ni unsalah kau silap, maku maaf Dina kan. Kita beragam-beragam jo. Jadi minggu munda kam akan bersama berjurut demi minggu bersama kau DJ Z, kau Fatin. Aku selek rehat, akan luman kau dengan anak-anakku, dengan keluarga ku, kau dengan jomo-jomo tersayang. Jadi guys, selek nganti aku demi minggu. Okay? Jadi yang empan, jogo diri selalu, jogo kesihatan selalu, jogo keselamatan selalu. Bertutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kau pun muat perkoro alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Okay, bye-bye.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Maksudku sebab makale siaran bajau hiling sam. Dekit masa lagi habal lahat siaran bajau hiling sam. Dengarkan hina bui tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin meriam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Palkala mustahak habal lahat kuhab iti perintah magsakap tujuh masungan pamalan jalan subsidi diesel maka carani inut-inutan. Pengusaha ni soho ngaplay pag pensijilan yani onan may gave maka may organic habal minta dana. Kementerian Keuangan magsakap magtawang maka perintah lahat tujuh masungan pamalan jalan subsidi diesel secara ni inut-inutan. Menteri na Datuk Seri Amir Hamzah Azizan ng ahaka pagtawangan inan mustahak taungan ako kole maklum balos masoal subsidi diesel paligay na mabaanan panduduk mapisok paglahatan. Yuk beliau perintah rusab mariuman analiti sakapa isun perkalak tujuh masungan maka angila-ngila subsidi kulit tahampit tujuh AA ia banal-banal layak peminta dana maka kulangan masalah aeropain maka tanggalangan inan. Beliau ni bakbay pain program turun padang BSN Micro Financing matamu papar. Ongkuniti perintah baina hinang masungan kauta subsidi diesel minhal bayi 200 liter 700 liter maka labi 220,000 taga kenderaan ngaplay insalan diesel masa kulibut negara makhampit manapaat inaani. Bahata paghangkutan pensijil atau ayai pamohonan subsidi manjari ini hinang min sistem kawalan diesel bersubsidi atau SKDS flat card. Angan rahumin hei Dato Sri Amir Hamzah bayihin ang amatongan lanjalan program body diesel marakayu stesen pengisian insalan makota Kinabalu. Amatuaan bahwa program inan kolek ni sampang ahap. Ongkoniti labi 230 makawalu ngibu banan pamakai masa kulibut negara maka hampit mendapat subsidi diesel secara ni inut-inutan. Kejayaan inani ialah hasil pagtabangan ahog pot antara Kementerian Keuangan KPDN perintah lahat maka kompani-kompani insalan mariam angilang-ilang jalan kahinang alansal. Sedimin hei pamakaian MyCard banan pamakai rusab anga manfaat min pamakaian aplikasi yang disediahan hei kompani-kompani insalan ako maka pasanang pemilihan diesel tagak subsidi manakala pemakaian flat card Mario SKDS Ruisab Manjari Gindan program inaani Nita 5 AHAB. Pemalan jalan program akan patuhi ni papa pag ako maka buan manapaat subsidi secara ni inut-inutan kolekta hampit hek golongan ia banal-banal layak. Penganjuran Perhimpunan Aman ni sahok si Daru Anulut syarat maka penuntulan yang ditetapkan hek pihak magkawasa sedimina angila-ngila Perhimpunan Ahatul maka anatasan keharmonian masyarakat inda ginis kaum tapahilala. Menteri Ma Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak Dato' Mustafa Sak Mudeng Ahaka akal inani mustahak mareum angila-ngila kajarian alaat tajari. Beliau ni bak bayi pain patibau ni panduduk ia mareum kasusahan bayi katunuan makampung kalansanan inanam. Ribuhi ania bayi ni pahinang perhimpunan bangkit Sabah 2.0 yani abai he nekot-nekot 600 puho. Perhimpunan ina na ama terlak masual sokongan sigam 7 kapimpinan perintah lahat maka magmohot-mohot kami mon pihak magkawasa ama usai palkala amia undang-undang ni tatapan. Pangusahan baanan aa maghuma paligay na makawasan tana magbud makundasang ni soho ang apply pensijilan may gap. Maka may organic ako makapaghalian hasil tinanom ayay pinaluwas salamat ahap quality na maka amia piawayan kasalamatan kinakan. Timbalan Katua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gonzalo mengahaka pensijilan inan hingga ikahala maksungan keyakinan tujuh pamakai ayai tempatan gompain ruisab maka patotog hekna dalua maka ayai sadi hasil paghumaan Sabah. Beliau nibak baipain pelancaran program My Gap, My Organic Kundasang tahun 2020 makon.

0: Kundasang ia termasuk selaku galal kawasan pameluas hasil paghumaan tanah mabud ahea kemanjarian na pamintangan pelaksanaan amalan paghumaan ia akahap pamintad dana anokong agenda kata jalminan stok kinakan negara. Sementara itu pengarah Jabatan Pertanian Dato Jafri Muhammad mantuk bahawa ania 700 sangpo makasih ang pengusaha maghuma baina kolek pensijilan MyGap. Hekahei pasodnar 106 pengusaha makundasang. Yuk beliau pencapaian inan maka pandaan kasungan pangisayu pengusaha 7 amalan paghumaan selamat taga kualiti maka anulut piawayan keselamatan kinakan. Ongkoniti Jabatan Pertanian baina amalanjal labi 2500 program pamatuntulan madompok makondom daerah sakahwa tahun. Akal inan mustahak 7 masungan pensijilan MyGap paligay na makawasan luasan bandar.
1: Dengan hinawi ti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.
0: Kementerian Pendidikan Sains Teknologi maka inovasi mag-isun ako peruntukan tuition atau kelas tambahan ni sediahan ma iskul jenis kebangsaan Sina SJKC maka iskul jenis kebangsaan sekolah rendah malahat iti ako maka pasongan kapandayan mareum langbod Mandarin maka langbod English mabanan makanak iskul. Menteri na Dato' James Rati mengahaka isun palkala inan akan nibawa 7 Kementerian Pendidikan KPM untuk kolek nikila-kila paligay na mareuman usaha anabang makanak iskul Melayu ma SJKC apandai mareum langbod Mandarin maka masungan kapandayan langbod Inggris ma iskul kebangsaan. Beliau nibak mareum majlis apresiasi pengurusan sekolah kali ke-4 2020 makondom masandakan. Beliau rusab mag-isun ako penstrukturan pabalik ma soal pamatandaan grade iskul maka penyaluran kecemasan 7 pejabat pendidikan daerah ako maka atasan keperluan rai-raian ma iskul. Pengurusan iskul maka PIBG ni soho amalutan amanah toongan ako maka patotog kecemerlangan pendidikan. Adun apas Datuk Nizam Abu Bakar titingan ng haka jawatan mariom PIBG yang selaku tanggung jawab sukarela ya subay ni antanan sahab hapna maka inggi kahal untuk kapintingan rikandi atau wahinang ako kolek tamasuhul. Beliau ngahaka butehe hinapu ang rasmian seminar kecemerlangan PIBG daerah Tawau yang mapagtipon Wakil Min Walumpuk Makatulu Iskul Rendah Maka Menengah Makot Matawau. Seminar inana muan pandu ma soal peranan maka tanggung jawab PIBG peminta dana hinang amapapag soal pengurusan. Rakyat suai manjari masyarakat ia ahab magpamikil taga ilmu maka apandai anapu kapindahan global ia songna labi ahunit. Adun lumadan Dato' Ruslan Muara mengahaka kahulitan bot nakasau 7 geopolitik, kapindahan hawa runia, revolusi teknologi maka AI pemintar dana amun kasan 7 kaluman masyarakat. Beliau ngahaka butehe hinapu ang rasmian program wacana pemikir zon pedalaman bawah 2020 makondom mabofot. Penganjuran program inan nindak maka buka pemikir masyarakat aku labi pa isbat masual habal hinabuna na ni ruisa peminta dana ama wujud rakyat ia anandal apandai hinang keputusan maka asas fakta maka makatabang 7 pagdakupan ruisa aspirasi Sabah maju jaya. Ani piancara dakwa maka pembangunan keluarga luas min program USRA Community akan dikansangan ako ni abai he onggo amma maka anak-anak ma kawasan Parlimen Sepanggar. Ali Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmo deng ahaka program inan mencari labayan pataluwa halam ni aharokan ako amma kulasig masjid selaku pusat pagtawakupan umma. Program inan akan dipelanjal secara berkala ma masjid-masjid lekoman kawasan Parlimen Sepanggar. Beliau nibak baipain program ceramah perdana ma masjid Al-Munir. Nganrahumin hei beliau amantug bahawa hei paabay kaum randa mariam kahinang mamaskid akan pinapapag lausmin program maskid di hatiko. Nani magtujuan ako makatalik-talikan labi ahika kaum muslimit. Balikan ko, nani magtujuan ako makatalik-talikan labi ahika kaum muslimat ngapay program keagamaan magbea maka anak-anak paminta dana matotog institusi keluarga asas tuju Islam. Pemupus sabal pinasampay pabalik habal mustahaksi. Perintah magsakap tuju masungan pagpamalanjalan subsidi diesel maka carani inut-inutan. Pangusahan iso angaplay pensijilan iani onan may geb maka may organic. Butheda balahad ko PTI bay ni sadyahan min seksyon berita ewal semasa. Terjemahan na bay hinang kukandi. Berita bay ni sunting he Syahira Saiman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pamalang Jalan Budi Disil Nagna Rakayu hari bulan pitu 2020 makonnom maka paminjari sai magkandalaan kandi amakai disil hingga layak maka hampit disil taga subsidi maharga 2 pilak sangpu sin dalita untuk panemakan top-top kalayakan apply ngonopan kota makandalaan pickup maka jeep disil atawa ai-ai maklumat anda umbi malaman budimadani.gov.my.
1: Magsukul sa baba makalaya siaran Bajau Hilingsang.

0: το βόλπια μα καλέ.
1: Καλό γανκάμι.
0: Ρακάν μα σου μου αμακαλέ.
1: Σαμπά,
0: διέτεν, σιάραν λίξαμα. Μπάνασα.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemintaan ada lagi di mana saya akan main gambar rupa ikam selaku pemakai setia Sabah VFM Sharon Healing sama aku happy tu tentuna sakava Allah ahad kita makapag-avay mariam segmen ongka penean B tentuna saya akan mengniak kesempatan saya akan pa avay ma live TikTok Sabah VFM rui sabira uti ati kita live ma Facebook Sabah VFM menjadi pa avay yang kamu ongka bahania ongka bila pinakali maku happy tu ungkap bajau rambut pantai timur. Jadi serangkan serangkan ini pagi syukur untuk kam kamemon mai terus sabaku enggak kesempatan sapaliku bantug min jabatan meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bai pinluas Malaysia 5 kohapsi iaitu amaran ulan landos magbiak maka letek nan dijangka akan terjadi ma dakarangi kawasan Sabah ma kawasan pedalaman sipi tang tenom keningau maka Tambunan, Makalah Marabila Pantai Barat, Penampang Kota Kinabalu, Tuaran Ranau, Maka Kota Belud, Ruisab Ani Jangka, Kanta Jarima, Kawasan Sandakan, Telupit, Maka Beluran, Kudat, Kota Marudu, Jangka Gantaan Lisag, Pitu Sangom, itu akan Mariom itu bayi pinas ain nisa pali mari bantug rasmi ma laman web rasmi www.med.gov.my. Jadi untuk kami mohon sarankan menjari usab download bi aplikasi mai cuaca aku kita maka kilakilakan di keadaan cuaca sakava masa ia sidaru pinata muas ina ani untuk kita itu takilakilata keadaan semasa hinabuta ania perancangan pingga-pingga sadarkan. Jadi atu yang tarakan mariom update bahau pasan-pasan kami lapain menito insyaallah sanakan ongka min artis Dayana Poleku Saruun Ruun.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: خلق.
1: Daa, magakala ang sawab mea masehe. Sehe mua nguju-nguju beata. Sehe mua ambal pina idda akuanta. Ina ani, nge kasehe satia. Ina ani sa magran sehean. Sehe alungut, nge ka mua magakal sa. Sago, ia bahani anganda mabila kita magakal hilap. Bang benal-benal sehe, mbalia noho kita magkahinang alaat.
2: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sang.
3: Bandal na ko isa ka ng balna sa siaran tapin na ibi siyampo makarwa titik pito frequency rusa. Buti na nayati kita live ma TikTok sa ba VFM, ma Facebook sa ba VFM. Tanto na siya na kan mariam segment ongka-ongka pinayan bi. Jari ha malisag ono ma duampo makarwa minit si Maramila Pantay Timur. Tanto na ma sampul na bay nasal episode waktu sa Fardu Maghrib. Maramila Pantay Barat isa malisag ono tulumpo makalima minit si masih lagi mariuman na pamintad dalam Nisa Pali waktu solat fardu isyak marambila pantai barat makota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na malisag pitu 50 minit manakala marambila pantai timur lisag pitu telumpu maka 8 minit jari hasanakan selamat nunayan sembahyang fardu maghrib maka sinong inan akan pasod waktu solat fardu isyak. Jadi hadirkan aku happy tu tentuna kita mariom segmen ongka-ongka pinayan bi bang iya kamania pa abai ang mo ongka-ongka ya bay na akan pakalita ko happy tu akan insyaallah bang magabutan masa tu akan pa ongka ta ko kita sali-sali makakali sambil-sambil kita maglasig-lasig na pain. Jadi aywa habal sa paliko ni pa nansyadanakan na kohap ito Kementerian Keuangan magsakap magtabang makaparinta lahat 7 amasongan pamalanjaran subsidi diesel secara ni inut-inutan jari na ni yana, hali min parinta na pain untuk ito ako kita makahampit kahapan ya may nanisadyahan he parinta untuk kitam kamimon jari na anirakan pangilang-ilang untuk kitam selaku rakyat. Ako kita ito bal sakit buhat paggasto kalumanta guys saranakan paligay na ito pamakayan diesel untuk karita alando ito paligay na untuk karita-karita ni aruisab karita aras amakay insalan saranakan ina ani aruisab antara panawang untuk kitam saranakan jadi itu ngat ta kesempatan manapaat ta toongan da sampai bang iya ini tabak ta keadaan kahinang ya ambal patelua bot na mag is magol insallan supaya hakaan ta laporan ta sebab kita itu na ya na mandusia menjari mata perintah sanakan jadi da kita tepaut waktu pakalita ongka ya main na nisadiahan mariam playlist ta ku habtu adata min artis dance pasuno isab sing sing min artis den bisa sa BFM siaran hiling sama mbalasa.

Hari Populasi Sedunia ini sampang masangpu makas sahali bulan pitu sakahabak tahun amandaan peristiwa mustahak ako maka pasong pangisayu memasaala akahekana mandusia runia. Pasod ni tahun ka 2026 itu allau heka kaluman marunia patui maka bawa cabaran maka piluang ahuni toongan sal kasongan heka mandusia maka landu asehat agon sama timbang ru heka randa lelah maka pembangunan mampat. PBB secara rasmina amene tema nyonan bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Yana ana pengisbat tujuh hak maka penean badan anak muda amangun keluarga nikarandaman. Katanaman belia lagi-lagi na maka kulangan masalah ekonomi maka kabimbangan masa sinong ruisab sama bobog mariam amangun runia ia adil untuk generasi butina ani maka masa sinong.

Jeriha sananakan wa inalisa gondom 50 makatulung minit gantaan na nila 7 minit at ambag siaran makuha 7. Ayro pa in sarangahin ni pagsukulan mariyong segmen aungka-ungka pinian bikuha 7. Ani na pa in dinakan tapaabay ma live TikTok sa ba VFM. Ani ma Facebook ano nakan tanapain ito magbangsa sina saga. Ani ya Robert Bento Benny Jack Kerlis Maisuy David Lanjuat Oirang. Jadi hal terima kasih magsukul kami mon untuk ka ang paabay masiaran iling sama ko hapito abot biasa bahan ka maka amara kayo ongka panambol siaran tama ko hapito min artis ajis manuk elong elong. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kan sayan ararondom am salam Malaysia Madani pabukat kaungai jitenyo tanu-tanu rupagun ondo rayusku pasukuan i Dexter Asidi. Pagulu jitenyo tanu-tanu matang rupagun. Parinta nakatampos kosong mompokon soy poyo raralan subsidi diesel ramat timpok tojo. Mangindapu pagu tanaman susubon mokondo rapen sijilan my gap am my organic. Kementerian Ruit nakatampos maguguyu raparinta pagun kosong rayus mompokon soy rapapaugaran raralan subsidi diesel ramat timpok tojo. Menteri No Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mindagu paguguyuan raginyo matang kosong mengalap ratim balos ondo matimpok tojo rasubsidi diesel mulupoyo mapalabit ramamagun sora asak. Semoga teriso parintani ayuk mangimansa rapogonong pemaguangan rabal rupamansayan kosong mengaruh rasubsidi patakin ratayar ondo matimpok tojo liliwa mengingkurang rakandoy ondo kalo matanda. Yotinum nalupu sinatangan mongoi bujak BSN microfinancing ratamu papar. Saboy reginoti parinta ayuk niayuk nampas singkot rasuang kapuam kuota rusubsidi diesel entora 200 ngaliter ratalu 100 ngaliter riona sailan 200 ngaribu ngaulun tatangan rakarita diesel ratitiko pemagunan nekapu rakinon soyo. Koson rakaindangan pagautan rasu sumakoy kapuam kukuliamos pengaplayan rasubsidi mabuli balon mayara sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS Fleet Card. Pagului pat minongai pagilong rawat napaugaran rabudi diesel ra rondo stesen Umau ra Kota Kinabalu Datuk Seri Amir Hamzah napabala ra inatangan inuma ramangunsu tojo. Saboy reginoti nasailan 200 talungapuram balu ngaribu ngaulun makapakuan ratitiko pemagunan nekapu rakinon soyo intora subsidi onomatimpok tojo raginyo. Kasulutan raginyo ampos rupa guguyuan maikang lolot ru kementerian ruit KPDN parinta pagun amniayuk ngangai kumpani Umau aralom mengaruh rapapaugaran no nekaugar ramon soy tojo. Suai menampakuan ramaikat, maka pakuan nyayuk menampakuan tojo rakaluayan kapam aplikasi ondo tinampos rukumpani Umau koson mampakaluoy rapambalian radisel mokondo subsidi. Liliwa pamakuanan rafleet kat raganaru SKDS nyayuk nampakito rapangumaan ondo monsoy tojo. Papahugaran rainatangan rayus kaikangon koson mangaru rakinon soyo rusubsidi ramatimpok tojo mabuli masian ru ngangai tayar ondo topot-topot matimpok indanganon. Tayar ondo mengatang rapan titimungan monsoy kitakon kosun masalok maya aturan matang ondo inaruan tojo ru tayar maka kuasa. Suai mengaru rapan titimungan matampos amam patilayun rakinon soyo rumamagun ondo nan salino tayar ru bulu rayus matamungan tojo. Menteri Rakau Pisan Perdana Menteri Tayar Hal Ehwal Sabah Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Mindagu ralan raginyo matang koson mampai liu rakasaukan ondo kalo kasagain masauk. Yotinum nalupus nanambului ramamagun ondo nasalaban rakampung kalansanan inanam. Ramai i inatang pantitimungan bangkit sabahan ruo titik kusung ondo sinimpung rumamar onom ngatus ngaulun. Pantitimungan napabala rasungka rakatinganayan uruparinta pagun amnayuk manusuf rangangai tayar manalingapu rakapaganan ondo maya raturan ondo inaruan noyo tojo. Tayar mangindapu rapagu tanamon mulupoyo sora tanak masawat kundasang susubon koson mangalap rapen sijilan my gap my organic. Koson mengarura ampos rupa gutanaman ondo paingkualon, raralom bal mampinan, monsoi amai raturan matang tayar ruakanon. Kumaro tinggalai menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Mindagu, pensijilan raginyo salaka ayuk mampasingkot rabal rupa ngintapatan rumah kapakuan, pasal raku kuliamos galama,
Kaniayok mabuli mangikang rabal mabuli gumula ampos rupaguta naman saba. Yotinom nalupus nampatalimpunan raina tangan may gap am may organic kundasang bilor 2000 dongo poramonom. Liliwa raginyo tingganay mayo kaupisan pagutanaman adatu Jifrin Muhammad Napabala suang tulungatus maporam siam ngaulun mangindapu tayar pagutanaman nakapunoy rapen sijilan may gap. Suang raginyo nakasimpung matus am onom ngaulun mangindapu rakundasang. Sumugod riso panabayan raginyo mampakito rakasingkatan rabal rukalimanan rumangindapu pasal rapagutanaman ondo mampinan monsoi amayara aturan matang tayar ruah kanon. Saboy raginoti kaupisan pagutanaman nampau garnoyo rana sailan 1500 inatangan kalimanan pogonong bilor radongo peram onom libung. Ralan raginokoson mampalangkarapen sijilan maigep mulupoyo soralisar bandar am asak.

Kosong mangikang rapamakuanan raragu kina amragu Inggris aradalom tayar rumigi gila. Kementerian Igigilan Sains Teknologi am Inovasi Namaguang kosong mangaru raparuntukan ratuition tomposon rasikulan jenis kebangsaan kina SJKC am sikulan kebangsaan SK Rapagunti. Menteri No Datu James Ratip Mindagu pamaguangan raginyo kulimanin pabelan ra Kementerian Pangilan KPM kosong Rayus Iman Sain Tojo. Mulupoyo kosong mangindangan ra Migigila Malayu ra SJKC kosong manimpok Tojo ra ragu kina am nayuk mampasingkot ra pamakuanan ra ragu Inggris ra SK. Yotinum ada dalam sasai apresiasi ketinggalan sikulan ka apat 2026 rasandakan. Datu James Nayuk Namaguang kosong mangarura panampasan saguli penggredan sikulan am nayuk panakan ra paruntukan mamulali ra upis pangilan libung kosong manelingapu ra ka tangan mataki ra sikulan. Kosong mangikang rakinon soyor bal ru Igigilan tayar katinggalan sikulan am PIBG susubon mampau gara kandoi onda pinalansan Ramon Soy am Gumogot Tojo. Adun apas Datu Nizam Abu Bakar ditingan Mindagu kandoi aralom PIBG kosong rakandoi matang sukarela onda setopot nano pau garon ramat tanda Tojo am salah ka kosong raka tangan ru Inan Galama kapua mampain sawat ayuk rainggalan galama. Ia napa bala bala regitio 464 pun raseminar kinon soyo PIBG libung tawau ono nampak timung raswali intora balung oporam talu sekulan magana am menengah ratawau. Seminar mangila pasal raatan kandoi matang ru PIBG liliwa mangikang rabal ru katingganayan. Pupusti saguliu kupoyo tano-tano matang rupagun. Parintah nakatampos kosong mempokon soi poyo raralan subsidi diesel ramat timpok Tojo. Mangindapu pagu tanaman susubon mokondo rapen sijilan my gap am my organic. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondo tinandari Sahira Samain entora section tano ehwal semasa am pinaralin Ridainol Daud. Salam Malaysia Madani, Kansayan Ararondom.

Budi Diesel anda pena telefon raka sehari bulan sila katuluti mangindangan ra ilo ndak makondo raka rita diesel persendirian makasih ya diesel maka subsidi ra logo donga ringgit mau perngosin seliter kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang ra kota tayar pickup am jeep diesel ilaimin budimadani.gob.my.

rakan sayan araronda maroka tulu raka 5000 bulan silaka tulu 2000 rungo poramonom paring kurangan mangining rasa ba VFM kasalulan ragumurut pasti sindanganan takau monsoi aku I Dexter Asidi DJ Rondom ragitio Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom ragitio jam ka tulu 5 minit rarondom Kesalulan Aragu Muruti mabuli ningon min giura siaran radio. Amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngopor am ruo titik tulu. Am siaran radio frekuensi matus am tulu titik sa. Am nayuk mabuli kau maya ramon ra RTM kli. Rasta mengining takapeo ronda rimbai intari Xavier Maurice rala mantalur rukaningau. Ini ngontakau.

Terus nak kita bukan ronda pembelan ia gini baru gaun orang-orang susuaf. Semoga terkau pisan meteorologi Malaysia Kapua Met Malaysia baru gaun takau regenoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuaf amakondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukula intok intora susuaf ti sukura rondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti semugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik kepamagunan takau nekasimpung niak Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah iono sora Asak, Keningau am Tambunan Igi Kalasan, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau, am Kota Belud, amniak Sandakan, Telupit. Bal ragitio sukura jam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia amniak aplikasi My Cuaca. Harus nak kita mungkin apa bilin tu orang orang takkan dah dengar tera bilin ni lor random rara itu. Kau seni ter I Julita Margaret, Gira Facebook Live mai kau akan sayan arah random DJ am rangan rangan arah Sabah VFM. Monsoi kau nak paling kau Julita Margaret kan sayan arah random merokat dulu gama kau pana monsoi syakragiuno. Rais nama gini tak kapi orang dari Mbain dari Edi Andayol Ruorala Kasihan. Ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu sih nomor 500,000 ngalunyak suang nurayatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Kita mengenai piara anda pemelan ia gini logoru gata orang-orang sesuaf orang kasa raka onom hari bulan silaka tulu dong hari budong opera monom ti anda peningkual ru inan industri gata Sabah LIGS susu gata siam ngaringgit apat ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalau inuf grade kasa apat ngaringgit onom ngoporam duo ngausen sakilo gata kapingan kalau inuf grade karuo talu ngaringgit balu ngoporam balu ngausen sakilo. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit apat ngopor ngausen sakilo. Gata kantalan grade karwo talu ngaringgit onom ngoporam onom ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit talu ngausen sakilo. Gini nayo logoru gata orang-orang sesuap orang kasa raka onom hari bulan silaka tulu ti ondo pinengkwa luru inan industri gata Sabah LIGS. Lalu orang ini bukan apa bilin ni tora kerangan tak kau dengan tora bilin ni lorondom raiti. Gira TikTok live Michael seni tori MM suk konakan sayan arorondom DJ. Paling kurangan MM suk. Am kau ini kerangan tak kau Jaden kan sayan arorondom DJ. Kau paling kurangan Jaden kan sayan arorondom paling kurangan. Namanya Ramon arorondom raiti gira Sabah VFM. Kamu aku panah monsoon suk regional. Angining takape ronda rimbain dari Silibin Bugis masian takau ngai-ngai ini ngon takau.

Rasna kita makan dapai Rondo Pembelan. Ya gini, seksyen hiburan a music RTM Sabah kulimanin mengatang raina tangan pagi gilayan maririmbai uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang P. Ramlee zon Sabah Bilor Dongaribu Dongo Paramonom. Uji bakat regitio balon online kapuam secara dalam talian. Tinumalim pun raka Dongo Param 4 hari bulan silaka onom rana kasaili. Suku raka Dongo Param 4 hari bulan silaka tulu Dongaribu Dongo Paramonom ti. Syarat penyertaan rakaman video marimbai mino rakamo manapakuan ra landscape. Pai paya bolos-bolos keson reverb, delay am auto tune. Atari rakaman video marimbai mino ra Telegram SHM RTM Sabah, mayara laman Facebook rasmi section hiburan am music. Am neuk scan rakot QR ondo takin. Atari neuk inggalan, umur, libung, intok inayanan mino am niak inggalan rurimbai. Liliwa uji bakat secara bersemuka atangon raka talungopor hari bulan suku raka talungopor amsa hari bulan silaka tulu dong hari budong paramonom rajam ka siam rasuswafti sabai rajam ka limo ramai ti atangon Gira Studio Music RTM Sabah. Amun masa gam kapan epeo pasal raina tangan ragitio mabeli mana telefon ra numbur umang balu-balu tulu sa duo talu apat-apat maki sambung ra sa sa umang siam kapuam mabeli niak WhatsApp ra numbur umang sa siam apat siam umang duo-duo balu-balu. Am kita mungkin apa bilin torang-rangan takau dan nangat tora bilin ni lorong dom mararai tiko senin tari Sabin Kangut giura Facebook Live mai kena kan saya nara rondo moro minggu DJ am ngangai rangan-rangan rasa bab VFM pasin dengan takau monsoi kena paring kunangan DJ paring kunangan Sabin Kangut am kan saya nara rondom. Rais nama gening takapio rondo rimbain tari Syarin Amut Sapri Evaneti, ini ngontak kau.

0: Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tetandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal nakasimpung perbankan pambabasan rakaligagan suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no nakasail rakandoi matang ngaranan salinut kaluayan amindangan takin uru parinta atutuyon maya ra Maikat. Mampasauk ra iono mataki selamat amaluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga ralalomno pinabatik identiti am longgom takau koson rasangulun warga negara Malaysia.
1: Mengining tak apa-apa, rindu rimba intorianji afiralaiji insanru.

Aka pandai kaki, daerah Tuaran, rondo intara daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papentalangan dari daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intara kota Kinabalu, rahayono 1,000 ngoperam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muaira saraton nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luapa sandong, ondora wahuli natutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

And sen araranom pabukat kau ngai amrondom raiti mukonoi takau ina tangan rimbai-rimbai nakabagu. Amraisna begini mukono pio bilin in torang-rangan takau dan ngatara bilin ilo rondom raraiti kosan intari waina konakan sayan ararondom DJ agira TikTok live mai paring konangan waina. Amukon ina krangan takau i len in tora Indonesia ngatara bilin konakan sayan ararondom rangan-rangan in tora Malaysia kono paring konangan len kan sayan ararondom. Rasna kita mukanda ronda pia pambalan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKN Sabah masa gaman padanau Pesta Pantun Negeri Sabah 2026 onom pesantun kulimani natangon raka dongoporam tulu aribulan am raka dongoporam balu aribulan silaka tulu 2026 onom orau karuo am orau katalu rajam ka siam rasuswafti syukur ajam kapat ramai iti. Atangon giura kompleks JKKN Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. Harus mengining takap peron dari mbain dari Jonathan Ensin, aku maguyum diun. Ini ngontak kau.

0: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
1: Paiklano ra tim Sabah. Masuang menginging ramon. Am ilo maru no masau kra pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoi am logo matimpok mangindangan akar min mampakasuang ra pelanggan min.
1: Ba, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sa ruo talu apatapat maki tunggul sa onom.
2: Rasa mangining takape ronda rimbain dari Meston alias Induts Lusar Nangkiatan. Ini ngontak kau Renote.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nupa makuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA antara tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 talu nan sulu. Brazil indimo nasaukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1970, 1974, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi nasau prajua. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Rasna kita mengkondok pia ronda pembelan, ia gini Kementerian Kesingkatan Belia, Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif, kulimanin mengatang ra rondo ina tangan, ininggalanan ra Karnival Belia Sabah 2026, gini raka mopor ari bulan am raka mopor am sa ari bulan, silaka tulu 2026 ti, pupus ru ina tangan ra gini, ondo kulimanin atangon giura Kompleks Sukan Tawau, Ami Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Tingganai Menteri Sabah kulimanin mapat talimpun rasmi raina tangan raginia. Rasna mukana pia bilin intar rangarangan takau dan ngatara bilin lo rondo mararaiti kesan intari Adrian John Seeking. Hello DJ kan sayan ararondom atan tanomin masagam paskura bilin kan sayan ararondom kan saya noro minggu malansan monsun sakra pabukat-pabukat kau ngai bilin gira gitu pasukono ra pabukat-pabukat no rangan-rangan pagaka-pagaka agiura suk giura kampung pantai baru kampung panui kampung marapuk kampung tigot rakeningau sipitang tenom am labuan ini no bilin intari Adrian John Sinking intara Kampung Kinabaan Tambunan. Paling kurangan Adrian John Sinking kan sayan rarondom. Bilin intari Joseph Potilu pasukono rarangan-rangan no kan sayan rarondom gama kau pana monsun sakayuk. Bilin ragite pasukono rarangan-rangan no ondo manginging radio rondom raraiti gira Facebook. Kosani Julita, Margaret, Narumbai Pita, IMM Su, Kirojelin Vitalis, Datu Elizabeth Morris, Josie Mindong, Maria Juhan, Lucy Doyo, Claire Inactius, Inai Sugut, Inai Sandakan, Charles Loginon, Julius Pansai, Avitus John Modowit, Marius Marudim Gawis, George Mining, Patricia Nicholas, Ingam Satur, Lazarus Biuk, Patrick Antang, Ya Choi, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2. Gama kau pana monsun suak ragiuno, kan sayan rondo, mintari Joseph Potilu. Paling kurangan Joseph Potilu. Arus nama gining takapio rondo rimba, mintari kunsing antung, pamaguangan ramatuo. Ini ngontak kau.

0: mangi imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyu kia amnek membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu am mampakalala sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon pengintapatan dainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo guangno masagak maminat da inan galama sikul kandai lumau kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok rena suangan imbolo salak ka pangkurian yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan rapai nawo.
2: Selamat menikmati kita kapel Ronda Rimbain dari Veronica Jaini Kansayan Pasisimpungan.

0: Bugi Diesel untuk pena talimpun daka sari bulan sila katuluti mangindangan ra ilo untuk makondo ra karita diesel persendirian makasih ya ra diesel makasubsidi ra logo do ngaringgit mau perengosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalau maki ruang ra kota tayar pickup am jeep diesel inaimin budimadani.gov.my.
1: Rasna kita mengkondok pia bili ini untuk orang-orang takkan dan ngetara bili ini lo rondom rarity gira TikTok live mai kesan intari ju konekan sayan ara rondom dirun DJ am ngangai rangan-rangan no gira tenom keningau am nabawan paring konangan ju kan sayan ara rondom. Lele ora gene mekene nek rangan takau giura Facebook live mic kesenin tori Julius Wong Wong nangan tora bilina konekan sayan ara rondom DJ Peter Gabriel Iaki Charles Logino ni Maria Johan Iaki Odu ami anti am ngangai inai konekan sayan ara rondom intori Julius Wong Wong giura Facebook live mic paling kurangan Julius. Am kena nak rangan takau i sinuai jen tora kauran keningau nang tora bilin nak konakan sayan ara rondom DJ kosong rumah sam giura keningau rainoti kakalo mawas abilin pasukon i maimun i kalsum i masra i simalai i aguije i masrin lai i zainab lai bilin kan sayan ara rondom am atan tanomin gamatano monsoi kini nak bilin tora i sinuai je paling kurangan sinuai je pagi gilain baluru gaun agira keningau rondom raiti amkan sayan ara rondom gamau ko panar rayusak maligag amkan ini kerangan takau i Elizabeth Beth ami Nancy Lian ngatora pilih nilo gira Facebook live mai kona hai kan sayan ara rondom paring konangan Nancy Lian am Elizabeth Beth. Angining takape rondo rimba interi Steven Jimin Tingkug Timugon ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab. Rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab lekong era Piala Dunia FIFA 2026. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2026 Maghribi Kapua Morocco nasau kera pamagunan kesa nakala prain tokra suku akhir analupus nangalara Kanada rondo inter talu mamagun kapuam tuan rumah talu kusung rasusuap raraiti ini Maghribi kulimanin tumum ra pamagunan Perancis nalupus Perancis namanang satu kusung ra Paraguay. Susuaf raka ono maribulan silaka tulu dongaribu dongoporamonom oro kesa pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA dongaribu dongoporamonom pusingan kamo poram onom mekondo ruo pagugulan mimbul iyo gineo Brazil kulimanin tumum ra Norway rajam ka apat ra susuaf ti amabuli lain ra RTM klik ra saluran sukan plus amrajam ka balu ra susuaf ti Meksiko rondo intora tuan rumah kulimanin tumum ra England ama buli minilain ra RTM klik saluran OK. Ngangai pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2026 ti mabuli minilain ra kalo kibayarin maya ra RTM klik ra saluran OK amniak saluran sukan plus.
0: Piala Dunia FIFA 2026
1: pamagunan undo masanok sabiton Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026 ditekain taluno juara dunia ingga pati nainggi nalupus kalonyak nekaya ra edisi 2008 am 2022 leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sauka tim kesa intora Oceania layak otomatik nalukus FIFA namparuang raslon sunuru bal naru rukut nangatang rapa gugulan rajutio.
0: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.
2: Rimbain dari Peter M. Petrus nalawono yo ingamu ini ngontak kau Renote.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022 Paramruo, Argentina atau Petuang, aning dapat kesaukra juara. Leluar hina Meksiko na saukra pemakunan kesara sejarah nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur, ya hino ra tahun 1994, 1988 ono, am 2024 ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Reminder Roni Bahan, Ami Eugenia Francis, pangin topot no raki. Ini ngontak kau Renoti.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong raito katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia livos dungopram apat nga tao suwento rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungopram balo nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1910 ngopram apat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram duwa nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raray no tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Soraka.
2: Amu kita mungkin ada pihak bilin entah orang orang tak kau dan dengan cara bilin ilah ronda merarai ti kesenian tari run kuding king dengan cara bilin lagi rawa WhatsApp mai kau kan sayan arah ronda pabukat kau ngai kan sayan arah rau minggu rangan pasam baloi am ngai ulun ati pana kau kerai amalur kia kapam nekainggar kia gini ni bilin entah tari kuding king boy entah tawau paling kodangan kuding king boy kan sayan arah ronda. Lelewar agenya mungkin ini akrangan takau i Jesus Gasing nangat orang bilin nak kenakan sayan arah rondom DJ paling kenangan Jesus Gasing am i Xavier Gimbun am ni akrangan takau i Pete MP nangat orang bilin ni lakukan sayan arah rondom agiura TikTok live my paling kenangan rangan. Raisno rondo rimbain dari Razimin Ribin Indah Sayang ini ngontakau.

Paring kurangan nanginin ra kesalulan ragumurut, kesalulan ragumurut na kasukunan ra pomporno, jam ka tulu rondom rasusuap, kesalulan ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring kurangan amkan sayan ara rondom. Ruo rimbai kosan pantuleran takau rondom ragita mangining takapio rimbai kesa intari Ajoy Lin, Osoy Kiarala, rimbai karuo intari John Francis ami Ezra J, pai kalawo guangmu. Ini ngontakau amkan sayan rarondong.

0: Assalamualaikum kapisan ang antutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinangho iti kabar na kainan pulambusan ko Albia Justin. Kapagulo tulodot kabar. Pasodya perinta papay mogot mekanisma subsidi diesel maningkanan. Tulon mangindapu pamuta naman sinuhu maganud sigil My Cab o My Organic. Kabar pempenu. Ito kamantirian kausinan papasadya miuhub akaraja miampay perintah pagun montok papay mogot kapanjuran mekanisma subsidi diesel maningkanan. Imantiri dila Datu Sri Amir Ramza Azizan Minaboros piuhupan karaja dila Kiguno. Montok magano pamusarahan karait subsidi diesel lalabidit dit kapampay magigyan ngay sakit. Kadaw ilo anda perintah tikida pemusarahan kapoy magatan mai subsidi diesel kerikot kumadiolo dit karamit soy ko mengingkuri kasansalan. Naruban ni Auserana Pongoh ababayan mai sungod BSN microfinancing ida pitamuan papar. Gisambay na nakaingkas da perintah kota subsidi diesel manta 200 liter kumad 300 liter. Miampai lebih 200,000 sanganut sasakayan diesel ida poin tongkop nakayunan adit akaramit dokagunon. Montok surupo karaja sasakayan ginumuan tay babarang kapakyunuan da subsidi milad perikotan maya sistem padtamangan diesel ki subsidi SKDS Fleet Card. Di tapagulo antok minoy antong kapanjuran bodi diesel id iso stesen tumaw id kota Kinabalu id Datu Sri Amir Hamza pinapoylo do asanong pamramitan do ababayan dilo. Gisom bayno lobi 238,000 tulun mamaguna ida patatongkap na kayanan adit karamit kagunan inggisaman subsidi maningkanan dilo. Kinagampatan nila mantad hasil piupan karaja o girot ida pialatan da kamantirian kausinan KPDN perintah pagunam company ngay tumaw montok manantu kapanaw tasunong kapanjuran dilo. Suay ka mamagunah my card at tulun mamagunah ngay mila mamagunad aplikasi pinasadya company tumaw montok pasanang kapanahakan diesel ki subsidi. Pemagunaan da fleet card ida siriba SKDS ngapa kita pemeramitan to senang. Kapanjuran da ababayan dila man pati lambusa mai kegunaan subsidi meningkatan kerikot kuman tulun dit otopot da karamit dila. Tulun papanjur pitimungan aulud pinakyano da kasasai tumanud keaturan kapatunudan pinagirat da bagian menguasa. Suai kapitimungan dit aulud amat tamang keterenangan da magigyan ngai dit magi sesuai tinaru. Imantiri ida kopisan luguan mantiri hal ngai Sabah Sarawak datu Mustafa Sakmud Minaboros lang dilaki gunuh mantok mangilag kantakan dit au oterenang. Narubanya serana pungah tinan mambuli magigyan ngai dit nasusa da kinasaraban ida kampung kalansanan inanam. Dit atadaw kanihab nakanjur pitimungan bangkit sabahan 2 aso dit naman tanudo pikikira 600 tulun. Pitimungan dila pinapabaras sa kadung kumaka pamuranan perintah pagun o minakyano tayinsanan bagian manaribaw dahal tumanud undang-undang dit pinagirot. Tulun mangindapu ngay pamutanaman lalabi ida kayanan tanatakas kundasang sinuhu magano sigil My Cab o My Organic. Poing kailo montok manantu hasil pamutanaman anu papalabus miampay o tingalig o sanang am katumboyo katontuan katingaligan ta kanon. Ikumadua bayan mantiri Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsala Minaboros sijil dila akan ka papaingkas no, katumbayaan da tulun mamaguna ngay kumababarang kayanan, nga kano nagipagirat karampokon da hasil pamutanaman Sabah. Naruban niya usera na po nga kinapahimaganan program My Gap o My Organic Kundasang taon 2026. Undasang nito ay tutunan sa bagi kayanan kapulabusan hasil pamutanaman tanatakas kikaburuan dohas do asili pamitanan pumagunan karalanon pamutanaman to sano. Kanula sumakadong do agenda kajaminan babarang ta kanon na kayanon. Damat nila ipatunod kapisan pamutanaman dato Jeffrey Muhammad Pinapoylo da sa ginumuturo na hato sa padamasyam tulon mangindapu. Pamuta naman dit nakaramit si Jill Maykep. Ginumudila kampay na it hato sa manamtulon mangindapo id kundasang. Kadaw kinagampatan nila pakita kayong kason kapurimanan datulon mangindapo karayat karalanon pamuta naman at tingalig o sanang ang katumboyo katuntuan katingaligan ta kanon. Gisombay na ito kopisan pamutanaman papanjur labis 1,500 ababayan kapatunodan ito na pa naman ang watas datikid taon. Lang nila pagumo si Jill Maygep lalabi ito kayunan labus kakadayan am id sakit.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Montok paburu Thailand boros Mandarin om boros Inggris i datang asusumikul i Kementerian Belajaran. Sains, Teknologi dan Inovasi ki pemusaran pepesedia ke pebian kau Sinan datusian i disikul kebangsaan Sina SJKC om i disikul kebangsaan SK i depegunditi. I Menteri Dila Datuk James Ratib Minaboros pemusaran di lepo tedon kuma Kementerian Belajaran KPM Montok Adangon. Guna nila menghub sesumikul Melayu id SJKC misingi lo boros Mandarin om pepengkas Thailand id boros Inggris id SK. Neruban yau ontok kinantakan apresiasi pengludan Karaja Sikul ko hop ke apat 2026 id sandakan. Ida tu James ki pemusarahan papaharo pengludan kagu kepenahakan grade sikul om kepatahakan kepobian kausinan terawarau kumatupis pelajaran watas montok menumboyo kegunaan o sikap id sikul. Montok pagirot kegempotan tersenang pelajaran id bagian pengludan Karaja Sikul om PIBG Pinokiano Papanau Kota Guangan Pempenu. Ia adunapas Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minaboros Karaja Ida PIBG so Kota Guangan mipopori dit kiguna papanahon miampai poin penu tonggungan. Dan nopongakon akon kekugunan sendiri toy montok kangaranon. Nokoboros dawiti untuk pinapohimagon seminar kegempotan tersenang PIBG Watas Tawau dit pinapotimong natulon po bian manta dwalu na pada matalu sikul o siriba om menengah id Tawau. Seminar di laminanahak Thailand karait ko tuson om tanggungan do PIBG suai ko pagirot hal pengludan karaja. Mogigian nga kigunad o sili tulun ki pemusarahan o girot ki Thailand am kanut tumanud kesimbanon global. Iadun Lumadan Datuk Ruslan Muharram Minaboros paginumbalan irad pioduhan geopolitik kesimbanan tawan revolusi teknologi om AI kapanahak waya miti lembus kumad kepesion de magigion ngai. Nokoboros dawiti sarana pongo pinapohimagon program pibarasan pemusarahan zon sokid sa 2026 id Beaufort. Pinangon juran da ababayan nila ka pangukab pemusarahan da magigyan may labi kailo. Da hal maso-maso, soy ka pagumo magigyan it kano mamansay kapagiratan am kauhub kumapisampuruan am aspirasi sabah maju jaya. Kaparagatan dakwah am keburunan paganakan maya program usra community man poingga semua. Poin kaila montok mengunsub kampayan dan melohing om tanganak ngai ida kayonan Parlimen Sepanggar. Ipuru Parlimen Sepanggar Datu Mustafa Sakmud Minaboros, apabayan nilad osili karalanon poti lombus menampasi kotuson dan masjid sebagai longkod pisan umah. Poin juran nilad tumanud ketentuan id masjid ngai ida kayonan Parlimen Sepanggar. Neruban yang serana punga program penambarasan perdana id Masjid Al-Munir. Dita Paguluh, Idatu Mustafa Pinapoylo, penggisaman kampayan dokonduan ida keparagatan ngai masjid maya program Masjid di Hatiku. Kika tusanila pagumu muslimat, tumanud ida keparagatan ngai kaugaman, miampai tangana kayang pagirot institusi paganakan mintonod kagatangon Islam. Ida pemupusan sugutaku kagu iti tuluh da kabar-kabar. Posedia perintah papai mogot mekanisme subsidi diesel meningkanan. Tulun mengindapu pemutanaman sinuhu maganud sijil my gap om my organik. Ingka kana kabar dot pogun nulu disahira samain mantada section berita ehwal semasa om pinadalin di dinisius singging montok keselimbahan tokoh.

Sanganu sasakayan diesel miso sendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hapad sen seliter mayakina pagiratan budi diesel ketimpun kaisa tulan keturu 2002 hapad menom. Montok mangiloh kanu tai amu mangapalai pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel kepailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

Tada populasi sem pembangunan. Ramayan dot ko para misa tulan ko turun di kita na po nga susuyan ta pansel mento papaingkawas ka peribanan haraital magigyan sem pembangunan. Semua atod ko talun ha para turu 2022 pada bulan liti tada populasi sem pembangunan pataguang pagumbalan kasiwatan kahampit kapamaruhangan magigyan.

Ya, tama kau itu kapailan aku mada kayu di tak kiharo dat tanganak adit kailad suminding kita pinay kau. Amanto kapailan iti section hiburan on music RTM Sabah. Apa paharo aditi uji bakat bintang kecil montok aditi tahun 2020 pada menom. Ya, tama kau iti uji bakat di tetap pinay kau ngah naman pagirat Amaya.online ketimpun mantan body keduna permapat tulan keenam di tengah katalib aman poti lembusa gisom dot keduna permapat datulan dot keturu di tahun 2026 iti ketenudan maya di ti online tapi neko keturan pada tumanud nga pemarakaman dot video suminding di nga man rakamo memaguna di ti format dot landscape tapi neko makada dokayu petenudo it akomendat waya teka kesan bunyi kadi irad ke reverb delay auto tune. Mandokayu pe apa upload ila video susu minding di it telegram section hiburan on music teka iti telegram SHM RTMS Sabah maya dot mongai id laman web dot Facebook pinatamod montong iti section hiburan dan music mando kayo scanner id code QR dit naman posedia teka dit naman apatah ko hiriid Facebook rasmi di tabi na ikaw kada lihuay dat mandok kayo po surat ngaran umur watas sinding dat tajuk teka tulu dit sinding di damat iti uji bakat nurdi uji bakat dat amaya dat physical teka secara bersemuka kad boros dat malayu tapi neko katimpun dat kataluna hapa dagisem kataluna permisa datulan dat katuru hari di tahun 2020 pada manam katimpun jam kesiam kesuabon gisem jam kelima sedepon id studio music RTM Sabah amasan top dat penghatan tapi neko ngamiloh mandok dromuto iti piramutan aso walu-walu turu iso 2 telu 4 apa kiuputan diti nombor iso-iso aso siam teka milo nagi papatod diti apason mayadat aplikasi WhatsApp aso iso siam 4 siam aso 2-2 walu-walu idit timpuh dot tupis. Ya, temeneka wila noh kapailan karet diti kumado kayu ditu manu diti uji bakat dat bintang kecil kihara tang anak dit kamen dat arohian dat suminding nga iso kasiwatan dat man nyelo petenuda dat apialan dat irat dilo mentok dat popeng kawas kemilan kemilan id akaganan dat suminding. Batam dekau sinding dah sumusut manta di Ricky Land so pagulo lumang takamoy jam dot okuma 2 lumis kapasyon kaditikan na kinong hata kau.

Ya, tapi naik kau meruma-ruma tu kau mayat di tiada tiga selimbahan amban di tapi naik kau keret di ti mau tanam-tanam. Ya, hara iti kami manta di tambah lutok kau David Sabin. Yoho mau tanam aku dah gol dat sina ngah susah aku papa dagang horogo di kesudong. Hamba mada membeli. Kadi tapi nai David Sabin ya kemudian punga iti paginum balan ide suang dot memutanom tanom ya ingkur kambulutan tokod suai

Ya, temen kau sinding mantan di step jam. Nah, kita kau jam kau pada telur nak pada mapat minit ada tu untuk Dr. Binarity. Ya, kau mana kau hadit arahian dat mana hak dati nurdi man susui karet dat memutanom atau kau nopo karet dat memutanom mengak kakal poki harot timpu kita binai kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Itinapunga ko tanudan ko duno podam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo na podam walu untuk hopodam siam enam na podam duo. Untuk kopodam siam turun hopod, untuk kopodam siam siam nomor 4, om kelimpu puson, montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, tapi nak izang tak jam ada aku mata lu mai di tiga tiga selimbahan na bandar itu jam ke permiso 6 minit ada tertuang. Ya, Razali mantan keningau. Oh, kadau di ti dohon apa pelangan ngaharan apa guas kawan di tau mangwangwa. Ngayon pun dukai teka mantataso tunduk di tanga-tanga 2 bulan na mangwa kadi Razali. Ya, pun si kawan mau gina di lo kapail anur di pinailang di tambalut toko Razali mantan keningau. Mungkumada kayu di nakaampay id ababayan pirurman di tino nga ponsikaw kumadit kamayan dot anur di harohot penudukan lebih po mentok di mamutanam penudukan teka mila amitanan lebih po kumadit mamutanam tanam ponsikaw amogina kumada kayu. Ya, kepisanangan tutung tada minggu kelima tulan keturu di tahun 2026. Kumatangan tepinai tambalut Sabah BFM, Facebook, Om Tainsanan makikinangaw ngawi Sabah BFM. Kesalimban boros dusun sedepan diti dit osenong kopyo. Tabi piwa basan om barakat mantad minamangun kumata kau Tainsanan kadi Charles Lojinon. Ponsikaw kumadia tepinai Charles Lojinon. Ya, ponsikaw kumado kayu. Dit kakal po tumanod may diti live dat TikTok nagi live dat Facebook ponsi kau amo agina kumada kayo matam na ikaw sining na sumusuhot man tadi RV Krista Dingkisa pinampatan di May Watson Dingkisa iti retan dat panasalan kaditika na kinungha to ko.

Kailangan ko, 4.2 riyong magigyan Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadung tainsanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigyan dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Ya tapi ko benar tu jam ko permiso dua na pada mana minit ada tu tuang apa sih ko aku bado kayu di tak kal po makina ngau am tu manu di tika selimbahan atau ko ya aku bado kayu di timpo di tipe yang keraja antok data benar di ti apa sih ko tu mamaso adat makina ngau am tu manu di tika selimbahan atau ko amo nagialihuan ko bado kayu ithi labus de pogun amulang dat hilad labus da pagun nga kasasay makinang auriti ka sa limbahan na tokaw. Yeah, kapisan nga na totoong kumadya Daria Sinsang, kapisan nga totoong taraw minggu kumatayin sa nantambalot sa Bab FM, nagitab pinay Thomas Tuyok o Suinom Vita Tawasin hilad kaninga o kariti. Lohin Chiong, kapisan nga na totoong kumadya Lohin Chiong, ponsiko dat mamaso. Adat makinang om tu manud nagi di tika selimbahan toko.

Sangano sa sakayon diesel misusundiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hapad sen selita maya kina pagiratan budi diesel ketimpun kaisa tulan katuru 2026. Montok mangilah kanu tay amu mangapalay pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad akito maya website budimadani.gov.my.

Tada populasi sempat bergunaan. Ramayan dot kehapuramisa tulang katurun tiki tau napa, nga susuyan tepansel, mentok papengkawas kepribanan, haretal magigian sempat bergunaan. Semua atur kataluna hapuram turu, 2022 hapuram liti, tada populasi sempat bergunaan, pataguang pagumbalan, kesiwatan, kehampit, kepemeruangan magigian, kalidasan, kapibagalan, kinulunan, kabuduan tegirat. Ilo meneguang kemat kepatutan om pilih suku duagu menuridong pagadakan pimanan keterenungan suku duagu lelebino mengingkuri kehagakan ekonomi om kakanggahan timpun terikat om negi kepibagalan isalam menuridong pemagunan dit lebih adang montok suku duagu timpuniti om timpun terikat.

Kada au memaduli ke ligaganan luyut, tentu no doka selesai ke opoduli. Karait ke ngayat tawan om rontop waik. Insa dua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posediau kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Serohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantad kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kongarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico no pongapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodam enam om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun diloki haro magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tagapoyo sang kinulor, kasagan mambal ara imbur kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbur kapam aktiviti sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon poyo, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asaw. Kara takau galing kan sayang du inan galama. Ilek takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano nakabagu bal rugau.

0: paring kuwangan am.
1: Xie xie.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Bon si kau.
5: Ketua dan.
3: Terima kasih.
1: Mak suku.
4: Paring kuwangan maluai tojo rakun. Ulun ondo monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku paring kuwangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindagura paring kuwangan. Kabalura indangan no sanganu ayuk.
0: Paring kuwangan.

alungin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pekaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial entak takau mempatano rakan saya. Salakabal ramalat mulupoyo ndak nangkai terabulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ra RTM teman setia Anda.

Atan kulan itakau maka pangindangan aralaleng boborok takau menampakuan rakan sayandu intenik. Yoginyo, tumutun tojo rabal nakabagu pasal ara teknologi a media sosial. Masau kerarangan nilo pat menampakuan ra internet, balain ilo ati rondok laman web ondo monsoi ama nimpok aralaleng kusun disilo. Pakuanun perisian ondo makodo rabal kamian kapam ciri keselamatan. Niko gondok takau menampakuan rakan sayandu intenik.

0: Ketahuadan, anangan zo di Nova Vanu.
1: Ketahuadan, mikot vago detik damin ku kio.
2: Ketahuadan, minikot dari hotel dagai.
3: Pobos do ketahuadan. Kumadain isai nopo om so sengian nopo timpu. Tantu no do kanangan kodo tuhun sengian mobosko do ketahuadan. Ketahuadan, mantan dagai in Radio Malaysia Sabah VFM.

Tapi wasian, izau klivelo kastilo buat dari kamatan uvang papar. Isau lahan manampasi bos kadazan nepunga tomoy mo makinongo kosto himban bos kadazan sabah VFM. Di kita daw, ano? Inongo tokoh?

0: Aduh, ikodon lagu.
1: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan, om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi, magano Hurix gamat, ubat inumon iti nodo, mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon, om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Tapi nak kau abing kena hujau pinian patan di Ellis Jason sampai di James kando i tando simbiton ku. Untuk payahan na bayan na pang jam kau enam dua puluh empat minit nanti dah dong sebab bit pagi nanti kau. Mungkin na bos kulit tino ay kena pada jam kau enam tahun empat minit dong sebab nga abal dat pagi ngono dah tapi nak abing. Kuma dah tapi nak abing mentar pada jam kau empat tahun empat minit dah min sebab bina kena kulit Sabah FM kau tahu dan kau kemari dia zutin senan. Om Hansan tu membus makin aku dah gaya kisah ikut the jam ko padam dua tengah sedap bay na dah tu membus makin aku dah kena wangan ngapi dari Sabah FM tu pahumbus dah mohis lagi nabo dah tengah tapi naik ngapi itim puditi teka po empus tadau bay na diti dari kau punga itu pinai kau ngapi on po ya apa zaman toko dah tadau bay na teka atau guvang toko dari kau posisi toko dah tikit tikit tadau nah kada hiwai dah tu membus makin aku dah kuat ku makin naingan om tu membus bahan sanan kinabuh kuma kinaingan.

0: Opi pesan tapi Malaysia Madani kena ngadia zu iti abal mentan sama VFM pembusan ku izau Stephanie Jepalin Jauti kupaguna pangatuhu dabal kapalintan pentonda memuang binasi kalalahan subsidi diesel ki dimpoton pupupubu pemutanaman natagan kosinganu certificate my gap my organic abal poin ponu pintunda kementerian kausinan bisa kudung mempai dok pelintan pogun untuk memuang binasi kepon julan kalalahan subsidi diesel ki dimpoton menebos menteri dino datu seri Amir Hamzah Hazizan bisa kudungan dino kiguna mentoko nuan husi kepaihan kegempit subsidi diesel hohabin apa pagempit tutuhun bagi gizan id sakit temanuk disidok pelintan nga menaihi nagi patitikid atag pemuangan binasi mentok mengiho da subsidi kabuzu kumaritin mongan di kawasa supaya ko papawing kudi kobo kohobuvan tinubung isido di kahapas sabab zan mindaw id gana BSN microfinancing id tom papar disambay na diti pinahing kawas dok pelintan no kuota subsidi diesel manta 200 liter kumina atau 100 liter mempai hobir 200 200 ngayon busanganu kulita diesel id patung kompilisan na kutay mo kaunalan untuk kutainan pad sakasan susmakay tayo bakang kawasa upalay subsidi do tinganon maza oitan do sistem kawalan diesel ki bersubsidi SKDS flat card di paguhi dina monto untuk menintong keponjulan budi diesel id iso citizen to mawit kota Kinabalu pinapahi datu seri Amir Hamzah apa pesan dia nakambit penaimaan di kopongusub kesembahan dari ti hobi 200 tahun perempahu mengibu memang menggunakan pot nokop Malaysia dan kota yang mengkonanan pinggi saman subsidi kidempotan diho kinantazan diho sehil pina sekedasan tegiat id pihatan do kementerian kausinan KPDN kopelintan paguna menagi komponen yang habitu mau montok mengiho kozoh do keponjulan diho avasi kepanau supaya kau mengguna MyCard memang menggunakan menggunakan lagi keunalan aplikasi aplikasin pinatawang dada kompani ito mau mentok muhan pemuhisan diesel ki subsidi namot da mo maguno flat card it sibo SKDS nga pinupakitan lagi da penaimaan tapasi tembusan papakas o babasan may da kunalan subsidi kidimpoton anu piumunan da tinimungan di tato tapot kabasa pangozovan pitimungan otonong pinakianu da tamay mo mimozo guys tonudon pinatanto da bagisan kikwasa supaya kau mengiho do pitimungan paimatu om papatin doi piunungan do tuhun ginumuan do si suntinau do ogompi menubah si menteri kopisan hukuman menteri ahal ngawis Sabah Sarawak datu Mustafa Sakmud hang dihak giguna mentok umifatkan takan au popiumanan do antakan tinubung isi dari kapas tunam buhui do tuhun magi gizon do susahan ketutudan it kampung kalansanan inenam di songkonyap nakaanjul pitimungan oitan bangkit sabahan duva titik aiso inam pasat da kuang hobi da 600 tuhun pinapa bos o pitimungan da sakadung kuma pemuanan da kupalintan pogun am nagi mengusub da tainsanan bogisan menguhan ahal tumandud undang-undang di pinatantu popopobu pemutanaman ho hobi na ikinizunan tanah takawas kundasang natagan da kanu certificate my gap o my organic untuk mengingat hasil pemutanaman ipahubusan da omohig kita quality om kotumbozo do koturan pinatantu doit kumahikan takanan menobo si kemudupo pesan menteri datu seri panglima Dr. Joachim Gunsanam sertifikat diho akan dopoko kopeng kawas kahansanan do momo maguno kuma produk teko hasil kini zonon nga kapantot binakas ponohian do hasil pemutanaman Sabah natubung isida di kapas kopeng maganan ababasan my gap om my organic kundasang tahun 2016 kundasang ini tunan sebagai kenizunan papa pahabus hasil pemutanaman tanah takawas kehansanan ada di pemutanan keponjunan ko besanan pemutanaman tavasi kozo namat menokodong do ahal ko jaminan ko nantakanon pogun namat ya penopayho ipatunud ko pisan pemutanaman datu Jifrin Muhammad sagin mutu ngatus perum sisam popopobu pemutanaman nakotay mo panakan sijil my gap kinumuri kampanye no atus onom popopobu id kundasang temandu disiro kantazan diho pokito koin savaton kopi pimanan do popopobu kumako basan pemutanaman o muhig kivau quality om kotumbozo kotelan ipinatantu dait ko muhigan ta kanon isambayin na rite kopisan pemutanaman panau hobi saibu himongatus sabab zan kotopi pimanan do tikit daun id duvong padam onom uvang hang di ho mentok pahab penakan sertifikat my gap ho hobino ed uvang habus kakadazan sakit.
1: Kakal ko po, makinungo abal itpogun.
0: Abal itis mo yung pumuntad sa BFM sa imban mo kakadazan. Montok papavakas ko kwasan bos Mandarin o bos Angilis e tatanga da susumikul minangatago mo komantilian pambalajaran science technology innovasi mo ida kapanaw o kapo bian tuition e sikul jenis kabangsaan sina SJKC o sikul kabansaan e SK e pagunditi nubo si mantili dino dato James Ratib atag dino pabuzuan kumadad komantilian pambalajaran KPM montok kapatimbungakan hobi na mentok manakdo manakadai do susmikul malazo id SJKC kokuasa bos Mandarin om nagi pengkawas kokuasa bos Angilis id SK natubung sidad id ababzan pamagatangan paguhudan sikul kaapat duwang ibu perempuan om id sanakan nangtag na dato James may da uhudon mahik panakan grade do sikul om nagi kobuzuan kopo bianta babo kuma upis pembelajaran uvang montok menguhan kopo kenuan tersikap do sikul. Muntok memantau kehantasan tafasi do pembelajaran natagan do bogisan penggunaan sikul om PIBG do pepanjul penuan i penatak mempai pempenuh kegempitan menubasi adun apas datu nizam Abu Bakar titingan kalaja ikitan i PIBG sebagai tanggungan kehandak sendi ikiguna pepanaun mempai pempenuh ginavo om okon kokonalan sendi nopo tem magano kain tutunan menubasi sirar pason penupai magon do boson tangasan tafasi PIBG uang tawau imnanimung do hahansanon mantad wahu ang pedemtahu sikul pangantasibo ang pangantravas etawau po boson diho minanako yung tangan kakumay taguvangon ang tanggungan do PIBG suway ko mamantad ahal poguhudan tuhun ngabi kiguna dumadi da tuhun bagi gizon iki pamusavan tetotopot kita ihan amkano mundahi mudahi sondi miapai kasimbanon do global e obuihit nubasi adun lumadan daturusan Muharram penginaman megado piuvahan geopolitik kosimbanon ko zuvatavan revolusi teknologi AI manak waza pointi hembus kumakapasi zondo tuhun bagi gizon nubas disiriti dikapas berupai magon abawazan wacana pemikir zon sakit vugus duvangai burung penemanam Ed Buffett penguzuvan abawazan diho kita kanu mengukab sino datuhun bagi gizon maido hobi asabi kumahal timpu maina suvaiko memohodi datuhun ngabi iki binakas katan kanu menodo ketentuan pengimpau di tetap tepat om nagi menakadung kuma pesempuan om hizabon do Sabah maju jaya poin pagaton o dakwah om ketundan pagenakan masabah besan usrah komuniti montok mengusup kekempitan datina tama om tanak ngabi iduvang parlemen sepanggar nembos ipu parlemen sepanggar datu Mustafa Sakmud apa pesan dino ada di hivang poti hembus untuk memasih togu vangon do musagit sebagai hongkot pepisa do umah pepanau temaimu i musagit ngawi do id pesosahi parlemen sepanggar ngatubung sidir kapas apa pesan bobosan perdana teko ceramah perdana id musagit al munir di pogu dina penapaya idatu Sakmud pevakason kegompitan do kondwani apa pesan musagit masa apa pesan masjid di hatiku pimpagatan dia keturupan membagasat hobi ginumu muslimat mempesat apa pesan daun agama mempahai do tenak ngabi namut memantau do kotinanan daun pengenakan pengimpau kefesian do Islam id pembusan kini ngosefago iti tuhu da abal kepelintahan pintunda memuang finansi kalalahan subsidi diesel kidimpoton popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop organik. Engka kaniti abal mentad Sabah VFM minuhu di Sahira Samain mentad bogisan berita ehwal semasa om pinarahin dari bos kedesan di Louis Jalin. Kopi pesan tabi Malaysia Madani.

0: magisusuway tayo na na toko o may katangkangan din o o hivan toko dumabos katahuadan muntok tuhun ngavi imina nakaday na toko.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nanri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
3: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Ano na po boss ipohobuson na miyagahe olati ino na po na katahuadan. Sunung tu ausong kuo o pinanakaday na puno katahuad no om po boss no katahuadan. Katahuadan.
6: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
6: Olwo tatahanan om au awasi tapi manan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om olwo tantalogukan.
6: Wah, awasi tapi manan. Kawasa no? Satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Pagano no? Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
7: Tapi naik kami nak kau tak kau hozo gumina pogun mantadi skolastika pun itanda pogun sabah tutupan penamat dan mohi segenapa itu tapi naik kami itu kita di tiak pehan so amin pembusan kau kemari dia zo.
8: Kesayimbaan bos kerazan menak dia zo kepoihan.

Tapi nak kami nak kau ngotak hozo di tinu hozo mentari Elis gadi di ay tanda dandi am nagi hozo di Albert Arki ay tanda siyo no tumuado no. Mentak pa yana bayan na jam ko tu isa minute sa minute nadi. Dado ng sa pabit pong nata ko kakal ko miyang pa dago do i da kasayim pahan bos kadazan do i pangan kadazan. Dado ng sa pab tara ko isa di tiko onom nubuhan di tiko tu. Tahu nubuhan ibu nubuhan pada menom. Dado ng sa pab tim pa kadago Stephanie Jeporin Jote teka DJ Steph teka SJJ. Dan menempuhan dia juga sampai kata jam kasi jam dong sebab. Jadi ingko ponga mai ko pahit pahumbusan ni ko kata nak do tangazan itia sasavan binaun teka World Cup I na pupusan di Konyab I tarabay no bo I ti na ponga pihabanan I pihatan da Brazil om nagi Norway I nombo nahantoy do Norway miampai duvo tumpos om Brazil na ponga iso tumpos. Ti nu no pa diti do jam kawahu do ngo subab no aiso no kabahingkangan nga kiwau do pihavanan it pihatan do Mexico mempai England isai da tepi hi dia zo ite penego kawi tara subab no pa kiwau pihavanan it pihatan do Portugal mempai Spanyol ite no pa timpo no jam kotahu pagun malikan mempai Belgium kotimpo no jam kawahu. Itia Argentina sampai Mesir tangga sodop do tadau ko kawahu do puhan ketu. Switzerland sampai Colombia untuk jam kapat do min susubab do humawan itu nampak untuk kawahu do puhan ketu lagi. Jadi kemudian nampak ketu om lagi kawahu do puhan ketu nampak kawahu do vopi havanan. Ketu do puhan ketu nampak Portugal sampai Spanyol lebih bontoh mihavan bo. Pagun malikan mempai Belgium lagi dah untuk kawahu dapuhan ketu nampak Argentina mempai Mesir Switzerland mempai Colombia dan yang terpindah ke kami ini kokotan dah pihabanan dah mimbul sesabahan binaun teko World Cup I kanjul untuk timpu bahan dari ti dan di nama toko dah mintong dah pihabanan mimbul itu pindah ke kami ingat kada hibai dah minta mengkaidasan sendiri lagi baginihan kisam ohiban dati dah makan minum nen man nanti dah mintang degul dah papa tempos degul dia tinumungan kanangan tau kan ni dah dihono tambangan temui mukai dah santinan kerana pak Ohivan pengenakan kyo dari kena bagi nama hazaman tadi Petrus Songgo ia tanda taimo zodiau om sutanun hazo di Clarence Monsigil ia tanda iziano pihiku om nagi hazo di Angela Fredolin ia tanda hangat ku diau.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan, om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi, meganu Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon, om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasanogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Tapi nak kami kan hari zaman tadi Clay Petrus Edwin ini, aitan dokan deman pegunawan. Ikan pada jam ketu, tahun empat minit tahun musabab. Kita mai mara kita tahu ko isu ada ti. Abah zan hozo inotip di tahun wahung padan si zaman padan. Pengko pengap entonan hozo di ti inuhu di tempat kerajaan gay. Dennis Primus I menempuan do abah zan di ti. Pengko po. Kopi pesan kuma di ti tambah toko. I temai mo popohon bus tepason mazai WhatsApp. Megadi Lucy Doyo, Anak Hewan Kemari Marius Merundim, Johnny Upin, Lucia Tati, Helen Young, Florence Boyjol, ingkan iku madi John Tati, Richard Binginos, Joseph Potilu, Florita Kinajil, ingkan iku madi Joseph Colombo, Yanggun, Tia Semusut, Topinai, Razali dehat kening aku pesan pesan nong sebab masa BBI pina pembus terpasan masa ed WhatsApp do sabab FM di tik pesan aku matang bahagian BBI masa TikTok mungkin aku main Facebook karena begitu kau zaman tadi binjual beladus ya tanda ondomku kusodap gumina pesan dia kadisti ben masil.

Mokinogo, hazo tahun tahu padan on sisam tahu padan. Tikit tahu koi sok tumi pun jam kotu tahu pun minit dong subam. Aisyah na subai, ikusari ban bos kadasan Sabah VFM. Noikot finasi, aswa otomaimo.

0: Adai, ikanan lagu.
1: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olo, tatahanan, om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakadai, menginggan, ikodon, om olo, tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi, om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Tumbre ko kami kan hozo menta di Julius Juat Sudaman ay tando hangat ku dia zu paguhida hozo di na ko to hozo di Rita Labangka ay tando izawa halapon ku. Kapi pesan ku mata benang ave kata tanut makina oriti Saba VFM pangan kerazan do mo sebab tara ko isa diti ko enam do buhan diti ko tu timpo bae na do ponga e da ba bezan te ko masuk ko makina ngau apa bezan inotip hozo inotip di tahun bahong padan si zam kapadan. Kuma tapi nengah bi mana anda tarau kini hadian dapat mampu subuhan ketu di ti ketabian konsisten tarau kini hadian kemarin dia jutain senan aiton kovo kongan i mana anda tarau kini hadian dapat mampu subuhan ketu di ti mega di Rina Salutan i dapat ngambo bobo saya dari Sabah VFM i bobo Gizan Dusun i Jennifer Sun anak hewan kemarin Hazy Hizi DJ do i bobo Gizan Bajau DJ Easy lagi DJ Joe menandak tarau kena hadian do puhan katu diti tadau no perino aunehan nga kaiha ko lagi mogium dina dari ko pangai tabi naik ko ngapi kipau di tiak kapaihan ko kumai do papancu lo bagisan hiburan o music do penisan kebahan bintang kecil o bintang P Ramli zon Sabah mentok tahun nufungai burung perum enam maza online kotimpun manung masa online depan kotimpun untuk korupung perum apat do Wuhan kotimpun di korupung perum apat Wuhan ko enam pepanahun gisam korupung perum apat do Wuhan ko tu diti penisan mitubung depan nga kotimpun do untuk kotohung opot gisam kotohung perum iso do Wuhan ko tu diti it studio music RTM Sabah lahan penisan masa online depan nga mazaid video dari kelalahano aitan landscape kada poto nudo tuni mega do aitan reverb delay auto tune pakiliman do video hinozo mazaid hinozo diazu mazaid telegram shm rtm mempai humazaid facebook nokoy magon do hiburan om music nagi gunon card qr e pinatonda poton poton don lagi ngan toto tepot umul uvang ngan hozo i hinozo namot mentok di tiap penisan mazam itu bung ketimpun don tok kotong pot gisom kotong permisor vohan ketu do jam kosizam do ngosuvab gisom jam kohimada minso sedap i gini zenon studio music RTM Sabah mentok pahian di hobi penggenep tu bunga i numbul iso vahu vahu tu iso duvo tahu apat apat oke hembusan kuma id iso iso iso sizam teko kawasa poto don oho maza aplikasi WhatsApp teko maza WhatsApp id nubul iso iso sizam apat sizam iso duvo duvo vahu vahu id timpu do upis insan po kepayahan pengenap kawasa tumubung id nubul iso vahu vahu tu iso duvo tahu apat apat poke hembusan kuma id iso iso iso sizam teko kawasa poto don oho teko voice note ka bos vai maza id numbul da WhatsApp id iso iso sizam apat sizam iso duvo duvo vahu vahu id timpu do kalaja nung katahib do pada jam ko himo do minso serap nga navi na timpu kalaja jam ko enam bukas katahib do pada jam ko enam do minso serap nga navi na timpu kalaja dari antok timpu kalaja kia tapi naik ko ngabi karena begini aku ditia hozo semusut iya dapat pesan hozo inotip di tahun bahong padan si jamu padan di tim yang paling begini aku hozo di maini simin hozo di Dennis Primus iya tanda gompi zopi bapasan asanang ginavo ku nung kokito dia wakadi Rita Edward ngapu wina kita ngapain di zoi tia kepehan